0: Langkawi FM ya untukmu. Yes, it's for you. Selamat pagi semua. Kita nak minum kopi lah pagi ni. Tapi ni kopi ni, kopi lain macam sikit ya. Kopi bola pagi di Langkawi FM. Di mana kita nak kongsikan tentang info Piala Dunia tahun 2026 dan fakta ringkas dan menarik yang perlu anda tahu. Itu Lionel Messi, raja rekod Piala Dunia, di mana Piala Dunia 2026 merupakan penampilan ke-6 Lionel Messi di kejohanan terbesar dunia. Messi kini memegang rekod penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia dengan 26 perlawanan dan berpeluang menambah rekod tersebut. Beliau satu-satunya pemain yang pernah memenangi anugerah bola emas Piala Dunia sebanyak 2 kali, iaitu 2014 dan 2022. Pada usia 39 tahun, ramai menganggap ini sebagai pentas terakhir Messi di Piala Dunia.
1: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi tanpa batas.
0: Tahukah anda, jika Argentina berjaya mempertahankan kejuaraan, Messi akan menjadi antara pemain paling berjaya dalam sejarah bola sepak dunia. Itu mengenai Lionel Messi, raja rekod Piala Dunia. Jadi kita nak tahu pula mengenai pemburu sejarah baru, iaitu Cristiano Ronaldo, di mana Cristiano Ronaldo turut mencatat penampilan ke-6 di Piala Dunia pada usia 41 tahun. Beliau menjadi antara pemain tertua yang beraksi dalam kejohanan kali ini, di mana Ronaldo merupakan pemain pertama dalam sejarah yang menjaringkan gol dalam 5 edisi Piala Dunia berturut-turut. Jika menjaringkan gol pada 2026, beliau akan memecahkan rekod sendiri dengan jaringan dalam 6 edisi berbeza. Tahukah anda, Ronaldo membuat penampilan Piala Dunia pertamanya pada tahun 2006 ketika Lamine Yamal belum dilahirkan.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
1: Siapa bakal muncul juara dunia? Pasukan mana pilihan anda? Kongsikan pandangan, ramalan dan analisis anda dalam Sembang Bola Dunia, kerana suara peminat adalah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Sembang Bola Dunia, dari peminat untuk peminat.

0: Kelang Mbappe pemburu rekod Marouane Clause, di mana Mbappe sudah menjaringkan 12 gol Piala Dunia sebelum usia 28 tahun. Rekod penjaring terbanyak sepanjang zaman masih milik Miroslav Klose dengan 16 gol. Beliau menjaringkan hat-trick dalam final Piala Dunia 2022, sesuatu yang jarang berlaku dalam sejarah kejohanan. Dengan format baru 48 pasukan dan kemungkinan bermain sehingga 8 perlawanan, peluang Mbappe dalam memecahkan rekod tersebut sangat cerah. Itu dia yang menarik mengenai pemburu rekod Miroslav Klose.
1: And Messi! McAllister, Di Maria is the spare man! Angel Di Maria! Glorious goal!
2: Malam penuh debaran, malam penuh kejutan, malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda. Dari sepak mula hingga whistle penamat, dari peringkat kumpulan hingga ke final, Radio RTM menemani anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026 dengan

0: 3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan terbesar dunia. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Erling Haaland, debut yang ditunggu dunia. Debut yang ditunggu dunia. Wow, ini adalah Piala Dunia pertama buat Erling Haaland. Sebelum ini, peminat hanya dapat melihat aksi Haaland di kejohanan Eropah dan Liga Juara-Juara. Norway kali ini terakhir beraksi di Piala Dunia pada tahun 1998. Haaland dianggap antara calon utama kasut emas Piala Dunia 2026. Tahukah anda, Haaland dilahirkan pada tahun 2000, 2 tahun selepas penampilan terakhir Norway di Piala Dunia.
0: Gol cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Negara manakah mempunyai peluang terbaik untuk menjulang trofi dunia? Ikuti Laluan ke Final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar. Laluan ke Final menjejaki langkah sang juara.
1: Guillermo Ochoa, penjaga gol 6 Piala Dunia. Ochoa menjadi pemain Meksiko pertama yang beraksi dalam 6 edisi Piala Dunia. Beliau mula menyertai skuad Piala Dunia pada tahun 2006. Ochoa terkenal dengan aksi luar biasa ketika menentang pasukan besar seperti Brazil, Jerman dan Perancis. Ramai peminat menggelarnya sebagai penjaga gol Piala Dunia kerana prestasinya sering meningkat ketika kejohanan ini. Sung Hyung-min, ikon Asia. Sung merupakan Korea Selatan, mengetuai Korea Selatan dalam satu lagi kempen Piala Dunia. Beliau menjadi antara pemain Asia paling berjaya dalam sejarah Liga Perdana Inggeris pada usia 34 tahun. Ini mungkin Piala Dunia terakhir buat Kapten Korea Selatan itu.
0: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan Laluan ke Final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Kevin De Bruyne, General Belgium. De Bruyne mengetuai generasi emas Belgium yang semakin menghampiri penghujung era mereka. Piala Dunia 2026 dijangka menjadi peluang terakhir beliau memburu trofi antarabangsa. Vinicius Junior, pewaris samba Brazil. Vinicius dianggap pewaris kepada Neymar sebagai wajah baru Brazil. Kepantasan, kemahiran, menggelecek dan kreativiti menjadikannya antara pemain paling digerungi dunia.
1: Mbappe once again on the swivel. Wow, majestic. Goes for the return. It's Neymar.
2: Jaringan yang menggegarkan stadium dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Setiap jaringan, setiap aksi, setiap detik bersejarah. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan. Piala

Pernahkah kita terfikir berapa banyak nikmat yang telah Allah kurniakan sepanjang tahun yang lalu? Berapa banyak peluang yang telah diberikan untuk kita melakukan kebaikan? Dan berapa banyak masa yang telah berlalu tanpa kita sedari? Awal Muharram hadir sebagai satu peringatan bahawa kehidupan ini adalah sebuah perjalanan. Setiap hari adalah peluang untuk melakukan kebaikan. Setiap langkah adalah kesempatan untuk menjadi insan yang beriman. Sempena Tahun Baru Islam 1448 Hijrah, marilah kita memperbaharui azam, memperkukuh keimanan dan menyemai nilai kasih sayang sesama insan. Tinggalkan segala keburukan, dekatkan diri kepada Tuhan, eratkan hubungan sesama manusia, dan jadikan setiap detik kehidupan ini lebih bermakna. Salam Al-Hijrah 1448 Hijrah.

sudah matahari menyinar ke hati Anda. Ceria pagi Langkawi FM. Langkawi FM 104.8 ya, untuk Suria Matahari akan membawakan kepada anda pagi nanti 9.15 minit pagi seperti biasa, masa-masa manis kembali bersama anda dengan topik hangat pagi ini. Topik hangat seterusnya, sentiasa hangat walaupun tengah kesejukan kalau kena aircon lah kan. Kita nak bawakan kepada anda tentang susu dibalas tuba apabila kebaikan ya dibalas kianat. Aduh, sakitnya dengar tajuk ni ya. Tapi kita kena sama-sama dengar ya untuk mengambil pengajaran dengan tajuk yang akan Suria Matahari bawakan kepada anda dalam masa-masa manis 9.15 minit pagi nanti. Langkawi FM.

0: Ceria Pagi.
1: Apa guna kita bertengkar
2: sedangkan lidah lagi tergigit?
3: Pukul anak, sindir menantu.
2: Air dicincang takkan putus.
3: Cari-cari bulu ayam, lama-lama bercantum juga.
2: Kehidupan rumah tangga penuh warna-warni.
3: Bukan rumah tangga saja. Tarik rambut dalam keluarga pun kita cerita juga.
2: Kan? Jangan lupa ikuti Masa-Masa Manis setiap hari Khamis pukul 9.15 pagi. Pelbagai isu rumah tangga dan kekeluargaan untuk dibincangkan.
3: Jangan lupa temu janji kita. Nak kongsi pengalaman dengan kami?

surya, matahari menyinar ke hati anda. Ceria pagi, Langkawi FM. Langkawi FM, ya untukmu. Yes, it's for you. Suria matahari pasti ya, ramai yang menantikan segmen ini. Masa-masa manis kembali bersama anda dengan topik hangat pagi ini. Hangat. Itu dia. Ya, topik hangat seterusnya untuk hari ini. Seperti biasalah, masa-masa manis disiarkan kepada anda setiap hari Khamis 9.15 pagi untuk kita sama-sama ambil tiba daripada apa yang Suria Matahari bawakan kepada anda setiap minggu ya, dalam masa-masa manis ini. Sebenarnya banyak ya pengajaran untuk kita bersama, peringatan untuk kita bersama. Dan pagi ini Suria Matahari bawakan kelainan dalam masa-masa manis dengan topik ini, di mana kita tidak mengupasnya, tetapi kita akan mendengar kata-kata daripada ya tajuk yang Suria Matahari bawakan pagi ini. Apa dia agaknya? Kata-kata yang pastinya akan tersemat di hati kita masing-masing. Okey? Sebab kata-kata yang baik ini sebagai peringatan untuk kita bersama supaya kita tidak melakukan perkara yang akan, ya, perkara-perkara yang tidak elok untuk diri kita sendiri, apatah lagi untuk orang lain. Nah, tu dia. Okey, pagi ni kita nak kongsikan tentang susu dibalas tuba. Apabila kebaikan dibalas kianat. Ini sakit dia, sakitnya yang tak amat ni. Kan? Sesiapa saja yang melaluinya, ya. Luka itu telah berdarah dan meninggalkan parut. Jadi apabila tinggal parut tu kan, parut tu tak hilang-hilang. Ui, macam mana nak hilangkan parut ni? Jenuh lah, pergi jumpa doktor, pergi farmasi nak hilangkan parut. Tetapi jika parut itu ada di kulit tubuh badan kita manusia ni, adalah penawarnya ya. Dan bila parut itu melekat di hati, dalam hati ni, kat dalam kita ni, ha, macam mana tu? Macam mana nak sapu lotion ke apa ke kan? Macam mana boleh ke sapu? Kan, semestinya setiap perkara ada sebabnya, setiap perkara ada penawarnya. Jadi kita nak sama-sama melekat di fikiran kita tentang apa yang dimaksudkan ya. Dengan susu dibalas tuba, apabila kebaikan dibalas kianat. Ada kata-kata lain lah, seperti bagai kacang lupakan kulit. Jadi orang yang melupakan asalnya atau orang yang pernah menolongnya, setelah itu dia mendapat kesenangan. Setelah dapat kesenangan, dia lupalah kan. Bukan saja lupa, kianat diberikannya. Aduh, ni sakit. Ya, bagai melepaskan anjing tersepit. Dia memberi pertolongan kepada orang yang tidak tahu mengenang budi, jasa malah mengkhianati kembali. Api semasa kecil menjadi kawan, apabila besar menjadi lawan. Seseorang yang kita tolong atau bela lah kan, dari kecil ke, dari dia susah tu, tetapi setelah berjaya, setelah dia kuat, dia memusuhi kita. Susu dituang, tuba dibalas. Kebaikan yang diberikan dibalas dengan kejahatan atau pengkhianatan. Ular menyusur, akar tidak akan hilang bisanya. Orang yang berniat jahat, orang yang berniat khianat, walaupun berpura-pura baik, akhirnya akan menonjolkan sifat aslinya, di mana ia sering dikaitkan dengan kejahatan dalam persahabatan. Okey, seperti dedalu api hinggap ke pohon kayu. Orang yang jahat atau khianat apabila berhimpun dengan orang baik-baik, akhirnya akan membinasakan orang yang baik itu. Kan? Makan garam, buang bejana.
menggunakan kebaikan atau barang orang lain setelah selesai jasa orang tersebut dilupakan begitu saja. Air tenang, jangan disangka tiada buaya. Jangan disangka orang yang diam baik tidak akan mengkhianati kita. Lupa daratan, tidak tahu mengenang budi dan kebaikan orang terhadap dirinya. Anjing dan kucing, orang yang selalu berbalah sering digunakan ialah dalam persahabatan yang berakhir dengan khianat. Tu dia. Macam-macam halnya ya. Bila kita dengar ni kan, jadi akan tersematlah di hati dan juga di fikiran kita untuk kita mengenangnya. Atas lagi untuk kita bermuhasabah. Sama-samalah kita beringat ya tentang ya apabila kebaikan diberikan, kita tahu menghargainya. Kalau kita tidak membalasnya, tidak dapat memberi balasan apa-apa buatnya, cukup sekadar tidak mengkhianatinya.

0: Sudah matahari menyinar ke hati Anda. Ceria pagi Langkawi FM.
1: Susu dibalas tuba apabila kebaikan dibalas kianat. Ini adalah perbuatan yang sangat menyakitkan, ya. Tetapi ada di antara kita yang apabila seseorang yang melakukan perbuatan ini, ya, ya, selepas ia perilaku tersebut, maka Allah Subhanahu Wa Taala telah membuka satu jalan yang lebih luas. Kerana dari pengkhianatan, perbuatan zalim manusia, sesama manusia, kan? Selepas itu, Tuhan menggantikan dengan perkara-perkara yang tidak disangka-sangka. Perkara-perkara yang lebih baik, lebih bagus dan membuka pintu rezeki seluas-luasnya. Yakin dengan perkara ini? Itu yang diajarkan oleh guru-guru kita lah, kan? Bila ada saja ya ujian yang besar dalam kehidupan seseorang, jadi apabila seorang insan yang menerima ujian yang besar, kemudian sabar, ya, yakin, kuat keyakinannya terhadap pencipta, yang mana ujian yang diberikan itu pasti akan digantikan dengan perkara-perkara yang jauh lebih hebat, lebih baik, yang tidak disangka-sangka oleh akal fikiran manusia itu sendiri. Itu dia. Namun kita nak sama-sama beringatlah tentang susu dibalas tuba apabila kebaikan dibalas kianat ini, supaya ia tidak berlaku dalam kehidupan kita. Jadi secara psikologinya lah, dan juga bila kita sebut tentang psikologi dan sosiologi, perbuatan membalas kebaikan dengan kejahatan ini dipanggil sebagai manipulasi oportunistik atau ketiadaan empati. Ini yang dinyatakan oleh pakar. Okey. Jadi hilang nilai kenang budi ni, manusia yang khianat ni selalunya dia bertindak berdasarkan kepentingan peribadinya yang mendesak. Jadi disanggup ya mengabaikan moral dan maruah demi keuntungan jangka pendek. Dan ini juga disebut sebagai sifat narsistik. Jadi golongan ini selalunya mereka ini akan merasakan diri mereka berhak menerima bantuan tanpa perlu membalasnya dengan rasa hormat atau terima kasih. Ini dia. Jadi perbuatan susu dibalas tuba ni membawa impak yang negatif yang sangat besar sebenarnya. Antaranya ya, ia akan menutup pintu rezeki sendirilah, di mana pelaku akan hilang kepercayaan. Trust tu hilang, kan, daripada orang sekeliling. Jadi orang tak percaya dia lah, kan. Sekali mereka dikhianati, tiada siapa lagi akan menghulurkan bantuan pada masa hadapan apabila pelaku ni benar-benar susah lah. Dah orang kenal sekali, takkan dia nak berkali-kali lagi, kan. Macam itulah. Jadi ia juga merosakkan ekosistem kebaikan. Bukan alam saja ada ekosistem ya. Kebaikan juga ada ekosistem. Ini dimaksudkan ya adalah kesan paling buruk ya dalam keadaan ini. Apabila ramai orang baik dikhianati, jadi mereka akan jadi tawar hatilah, kan. Akibatnya, orang yang benar-benar memerlukan bantuan pada masa depan mungkin tak akan ditolong lagi lah, kan? Sebab dah curiga dan takut lah, dah terkena, kan? Mungkin ada di antara anda yang terkena berkali-kali, bukan sekali. Punyalah baik, kan? Orang baik. Tapi Tuhan balas baik, ya? Orang baik ni Tuhan balas baik. Jadi, seterusnya, ya, keburukan ya perbuatan khianat ni, beban jiwa dan karma hidup. Di mana ya pelaku tidak akan pernah hidup dengan tenang. Ini hakikatnya ya. Jadi mereka ni akan terpaksa hidup dalam penipuan yang berpanjangan dan sentiasa dibayangi rasa bersalah atau ketakutan. Mereka akan rasa semua perasaan inilah. Okey. Jadi kita nak pilih untuk tenang ataupun untuk ya mementingkan diri dahulu, selepas tu tiada ketenangan dalam hidup. Mana satu pilihan kita?

0: Susu dibalas tuba apabila kebaikan dibalas kianat. Okay, dah pun di penghujungnya pastinya Suria Matahari nak sama-samalah kita beringat tentang perkara ini. Ya, di mana ya, niat murni untuk membantu adalah satu perkara yang sangat mulia. Okay, namun agar kebaikan anda tidak memakan diri, agar kebaikan siapa-siapalah kita ni kan, yang buat kebaikan siapa-siapa saja, okey, tidak memakan diri, ada beberapa tip lah nak bagi ni ha kan, untuk dijadikan panduan jika bersesuaian, okey. Jadi bantu tu berpada-pada, jangan sampai memudaratkan diri, di mana hulurkan bantuan mengikut kemampuan sahaja. Okay, tidak serahkan seluruh tenaga kan, wang atau maklumat sulit lagi lah kan, sehingga anda sendiri yang jatuh terduduk jika dikhianati. Okay, jadi tetapkan sempadan menjadi orang baik tidak bermakna, ya, tidak bermakna kita perlu menjadi mangsa manipulasi. Belajarlah untuk berkata tidak sekiranya bantuan yang diminta mula melanggar prinsip keselamatan atau hak peribadi. Okay? Jadi ikhlas kerana Tuhan, bukan kerana manusia. Apabila kita menolong dengan mengharapkan balasan atau pujian manusia, kita akan mudah kecewa. Kan? Sememangnya, kita akan rasa kecewa. Kan? Jadi pasang niat bahawa kebaikan itu adalah saham akhirat kita. Jika manusia membalasnya dengan tuba, biarkan Tuhan yang membalasnya dengan keadilannya. Ha, kan, semat dia di fikiran masing-masing supaya tidak melalui situasi ini dan tidak menjadi pelakulah. Ha, kan, kita ni manusia biasa. Ha, kan, sebesebilah dalam hidup kita ni macam-macam hal. Jadi satu lagi, siasat sebelum membantu. Di mana zaman sekarang ni kita perlu menyelidik ya latar belakang atau kesahihan cerita seseorang sebelum memberikan bantuan yang besar. Terutamanya melibatkan wang atau jaminan undang-undang lah kan, bagi mengelakkan diri kita ni menjadi mangsa penipuan. Jadi ada ceritanya ya, bagaimana ni seorang hamba Allah ni, insan ni, dia dah buat perkara-perkara yang menyebabkan dia dibuang kerja. Dia didapati mencuri duit. Jadi dia dibuang kerja. Okey. Jadi dia pun tak ada kerja lah ni. Dia carilah orang minta tolong lah. Dia target dia. Dia tahu kawan ni boleh tolong dia ni. Dia pun minta tolong lah bagi kerja. Dah bagi kerja, dia buat hal pula dengan orang yang dah tolong dia tu. Dah buat hal kan? Buat hal, sebarkan pula fitnah tentang orang yang dia tolong. Allahuakbar. Itulah dia kan. Itu antara ceritanya lah. Okay? Jadi sememangnya dikhianati oleh orang yang kita bantu itu sememangnya satu pengalaman yang sangat perit dan boleh meruntuhkan semangat. Lemah semangat ni. Kan? Namun, jangan biarkan tindakan buruk orang lain mengubah sekeping hati yang baik. Okey? Kebaikan tidak pernah sia-sia. Okey, jangan menyesal kerana telah berbuat baik. Kebaikan itu mencerminkan kemuliaan hati seseorang, manakala pengkhianatan itu mencerminkan keburukan pribadi orang itu. Jadi tidak rugi apa-apa apabila dikhianati, ya, sebenarnya tidak kehilangan seorang kawan. Cuma dibebaskan daripada seorang penipu dan talam dua muka. Okey? Jadi tangan yang menghulur bantuan sentiasa berada di atas. Biarkan mereka bangga dengan helah mereka kerana maruah anda tetap tinggi di mata Tuhan. Anggaplah pengkhianatan ini sebagai yuran universiti kehidupan. Ia tidak datang untuk melemahkan anda, tetapi untuk mengajar anda menjadi lebih bijak menilai manusia.
1: Apa guna kita bertengkar? sedangkan lidah lagi tergigit.
2: Pukul anak, sindir menantu.
1: Air dicincang takkan putus.
2: Cari-cari bulu ayam, lama-lama bercantum juga.
1: Kehidupan rumah tangga penuh warna-warni.
2: Eh, bukan rumah tangga saja. Tarik rambut dalam keluarga pun kita cerita juga.
1: Kan? Jangan lupa ikuti Masa-Masa Manis setiap hari Khamis pukul 9.15 pagi. Pelbagai isu rumah tangga dan kekeluargaan untuk dibincangkan.
2: Jangan lupa temu janji kita. Nak kongsi pengalaman dengan kami?

Lepaskan rasa sakit itu, memaafkan mereka bukan bermakna kita menerima perbuatan mereka, tetapi kita enggan membiarkan racun mereka terus merosakkan kebahagiaan kita. Bila susu dibalas tuba, pulangkan semula urusan itu kepada Tuhan. Keadilannya tidak pernah terlambat dan balasannya tidak pernah salah alamat. Jangan tutup pintu hati anda untuk berbuat baik kepada dunia hanya kerana seekor ulat yang merosakkan daun. Masih ramai manusia di luar sana yang tahu menghargai budi. Jangan berubah menjadi jahat hanya kerana anda pernah bertemu dengan orang yang salah. Itu dia antara pesanannya lah untuk kita semat di hati kita masing-masing ni, insyaAllah kan. Bukan mudah untuk menerima kepahitan yang telah dilalui, tetapi pastinya setiap perkara itu yang akan membawa lebih banyak kebaikan setelah kita melalui banyak kedukaan. Okay? Jadi hidup ini pastinya akan diberi keadilan yang sebaik-baiknya. Jadi bila kita tolong orang, kita yang terkena rupanya memberi makan kepada ular yang kelaparan hanya membuatkan kita bisanya lebih kuat untuk mematuk kita semula. Okay? Jadi pengkhianatan mereka adalah bukti bahawa anda terlalu berharga untuk terus berada dalam hidup mereka. Masa depan anda terlalu cerah untuk diratapi disebabkan oleh manusia.

0: 15 minit bersama pagi ini. Kita berkongsi dengan anda tentang Hari Kesedaran Keselamatan Maritim dan bersama dengan Lieutenant Commander Maritim Muhammad Naim bin Razak, Ketua Unit Carilamat dan Bantuan Bencana, Ibu Pejabat Maritim Negeri Kedah dan Perlis. Baik tuan, tadi tuan dah kongsikan ya bagaimana kita nak keselamatan kita nak tahu keselamatan di laut kan tuan. Jadi bagaimana Maritim Malaysia menerima panggilan atau isyarat kecemasan yang berlaku di laut tuan?
1: Selaras dengan fungsi sebagai agensi peneraju maritim dalam pencari dan penyelamat, Maritim telah membangunkan peralatan khusus dalam memastikan maritim sentiasa menerima isyarat kecemasan di laut. Okey, sebenarnya untuk penerimaan syarat ni kita terdapat dua elemen ataupun dua isyarat ataupun panggilan kecemasan yang boleh kita terima. Dia pertama, kita yang pertamanya adalah melalui isyarat kecemasan melalui satelit. Maritim Malaysia telah memiliki sistem kompas sasat di mana sasat itu sendiri bermaksud search and rescue satellite added, dan sistem ni berfungsi dalam menerima isyarat kecemasan yang berfrekuensi 406 MHz, di mana dia punya homing signal dia adalah 112.5 MHz yang dipancarkan oleh peranti kecemasan seperti yang mana saya maklumkan tadi, personal locator beacon PLB. Jadinya bila mana mangsa tersebut mengaktifkan, jadinya kami akan menerima syarat tersebut melalui signal tersebut lah. Jadinya apa-apa signal yang kami terima melalui homing 406 ni, kita akan terima melalui kompas sasat, sistem kompas sasat ni. Selain itu, kita juga ada melalui GMDSS, dia panggil Global Maritime Distress Distress and Safety System, di mana yang ni kita boleh gunakan ketika berada di laut, iaitu melalui radio. Kebiasaannya untuk radio ni kita melalui menggunakan channel 16 ataupun channel 70. Kita juga ada bangunkan isyarat kecemasan melalui suara, iaitu melibatkan beberapa agensi dalam sistem ni, dipanggil NG999, di mana NG ni adalah Next Generation Emergency Service, di mana dibangunkan oleh Kementerian Komunikasi dan Multimedia KKMM, digunakan oleh Maritim sebagai agensi mencari dan penyelamat. Jadinya sekiranya kita ada kecemasan, just kita call 999. Dekat situ dia akan ada respon call ataupun operator yang akan menerima panggilan kita. Dan sekiranya insiden tersebut melibatkan insiden di laut, dan pihak operator tu akan akan channelkan pada pihak kami lah untuk tindakan selanjutnya oleh pihak kami. Dan sebagai alternatif kita di MRC Langkawi, kami juga ada panggilan telefon ataupun nombor yang boleh di-call ataupun dihubungi oleh pengadu ke Pusat Operasi Maritim, seperti mana saya kongsikan dengan puan di stiker yang saya ada kat hadapan puan tu. Okey, untuk MRC Langkawi, kita boleh menghubungi di talian 04-966-2718 ataupun boleh hubungi WhatsApp kami punya MRC Langkawi di 011-5892-5868. Saya ulangi untuk memudahkan perhubungan. Nombor WhatsApp untuk MRC Langkawi adalah 011-5892-5868, agar sekiranya apa-apa pemakluman ataupun segala insiden yang berlaku yang ingin tindakan daripada pihak FMM, boleh menghubungi di talian tersebut, puan.
0: Ya, baik tuan. Okey, saya juga dimaklumkan ini tanggal 6 Jun sejak 2026 telah dipilih sebagai Hari Kesedaran Keselamatan Maritim, HKKM, ya tuan. Jadi boleh terangkan signifikan tarikh ini dipilih?
1: Okey, HKKM bukan sejak 2026 puan. Ha. Dia daripada 6 Jun 2006.
0: Ah,
1: 2006. Maknanya okay. Kami akan sambut HKKM ni pada tarikh tersebutlah. Mana
0: untuk 2026.
1: 2026. Yeah. Mana simbolik dia pada penerimaan kami itulah pada 6 Jun 2026 tu.
0: Ya. Yeah.
1: Okey, Hari Kesedaran Maritim disambut bagi pembentir detik bersejarah Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia. Mengambil alih tugasan mencari dan menyelamat maritim dari Jabatan Laut, iaitu bermula pada yang saya maklumkan tadi 6 Jun 2006 hingga kinilah. Okey, FMM sudah genap 21 tahun memikul amanah besar tersebut. Sekaligus mengukuhkan peranannya sebagai agensi peneraju cari selamat maritim yang mengkoordinasikan sebarang operasi menyelamat dan kecemasan di zon maritim Malaysia. Okey, okay. Pemalihan tarikh ini juga berfungsi sebagai platform tahunan untuk memperkasakan kempen kesedaran keselamatan di laut peringkat kebangsaan. Melalui kempen ini, kerajaan mendidik komuniti maritim seperti nelayan, penguasa bot pelancongan dan penduduk pesisir pantai mengenai teknik ikhtiar hidup seperti berapung untuk hidup serta kepentingan pemakaian jaket keselamatan demi mengurangkan risiko kemalangan. Selain itu, HKKM menjadi pemangkin kepada kerjasama erat antara agensi penguatkuasaan dan masyarakat untuk jadikan mata dan telinga dalam menyalurkan maklumat jenayah ataupun kecemasan. Okey, dengan adanya hari khas ini, program bersasar seperti pengedaran alat pengesan keselamatan dan taklimat komuniti dapat dijalankan secara meluas dan memastikan kawasan perairan kita sentiasa terpelihara puan.
0: Ya, itu dia yang terbaiklah kita usahakan. Jadi kalau disebut tadi sejak 2006 ya.
1: Ya.
0: Tuan untuk acara yang dipilih inilah setiap 6 Jun.
1: Ya, itu adalah tarikh simbolik di mana pengambil alihan kata tugas mencari jalamat daripada Jabatan Laut puan.
0: Ya, sejak 2006. Ditulis sini 2026, mungkin typo lah ni. Okey, tidak mengapa. Okey, jadi acara ini akan berlangsung, telah pun berlangsung ya. Tanggal 6 Jun.
1: Ya, dia sepanjang bulan.
0: Sepanjang bulan.
1: Bulan Jun ni kita pilih sebagai Hari Kesedaran Maritim.
0: Ya, sepanjang bulan Jun ni lah kan. Okey, jadi kita nak dengarlah nasihat untuk masyarakat lah. Amnya kan, jadi khususnya komuniti maritim berkenaan keselamatan di laut ni tuan.
1: Yeah. Okey, khasnya untuk komuniti masyarakat di laut ni, saya menyarankan agar mereka menyemak ramalan cuaca sebelum keluar ke laut.
0: Yeah.
1: Pastikan cuaca baik untuk agar mereka melakukan aktiviti itu dengan selamat di laut. Okey, saya mengharapkan juga untuk memastikan keadaan bot dalam keadaan baik. Memastikan juga menguji peralatan-peralatan yang digunakan di atas bot tersebut.
0: Yeah.
1: Jangan lupa, yang ini perkara yang penting tadilah, seperti mana yang perkara utama kita membawa jaket keselamatan.
0: Yeah.
1: Untuk dipakai dalam keadaan laut, di laut. Masa atau apapun, apa di laut ataupun setiap, ketika melakukan aktiviti di laut, sentiasa memakai jaket keselamatan. Kalau ada peranti kecemasan, boleh bawa bersama, iaitu personal locator beacon sekiranya ada, boleh bawa bersama. Dan juga kalau boleh membawa sekali dengan telefon bimbit untuk mudah dihubungi. Dan akhir sekali, saya mengharapkan untuk memaklumkan kepada waris ataupun kepada rakan-rakan pergerakan kita dan sentiasa membawa first aid kit lah. Kalau berlaku kecederaan ringan ataupun tu boleh kita gunakan kesemasan.
0: Itu antara yang terpenting ya.
1: Ya, Tuan. Betul Puan.
0: Sebab apa yang diterangkan oleh Tuan tadi sangat bergunalah untuk sesiapa saja ya. Apatah lagi yang berada di laut ni kan, segala kemungkinan, tapi kita harap semuanya selamat dengan apa yang diberi pesanan oleh Lieutenant Commander Maritim Muhammad Naim Razak, Ketua Unit Cari Selamat dan Bantuan Bencana Ibu Pejabat Maritim Negeri Kedah dan Perlis ya, tentang Hari Kesedaran Keselamatan Maritim dan juga ya, cara terbaik dalam kita menjaga diri masing-masing ketika berada di samudra, di kawasan laut ya Tuan.
1: Ya, betul.
0: Tuan selalu berada di laut juga ke Tuan? Ada. Ya, antara orang kata wira-wira kita yang akan memastikan keselamatan ya, insya-Allah. Jadi segala pesanan terima kasih daripada kami di Langkawi FM tuan.
1: Okay.
0: Ya, mungkin ada apa tuan okay. nak sampaikan acara yang akan berlangsung ke?
1: Okey, ini adalah good news untuk warga Langkawi.
0: Okey.
1: Okey, saya juga ingin memaklumkan kepada seluruh warga Langkawi bahawa kami akan mengadakan search and rescue exercise yang dipanggil Saret Lang Bronok. Sempena berada di apa Lang Bronok di Langkawi dan juga Bronok sinonim hidupan laut di Langkawi.
0: Ya, betul. Okay. Menarik.
1: Okey, Saret Lang Bronok ni akan berlangsung pada 29 Jun hingga 2 Julai 2026. Latihan ini melibatkan pelbagai kementerian dan agensi bagi menguji kesiapsiagaan menghadapi insiden sebenar. Orang ramai mungkin akan melihat pergerakan kapal, bot penyelamat, helikopter dan anggota keselamatan di lokasi kejadian ataupun lokasi latihan. Di mana lokasi latihan tersebut akan berlangsung di JT YTL Teluk Ewa dan Kompleks KDN Langkawi. Di mana kami memohon jangan panik kerana ia adalah latihan rasmi dan berikan kerjasama, patuhi arahan pihak berkuasa. Dan yang paling penting, kami mengharapkan elakkan penyebaran maklumat yang tidak sahih, Puan. Itu sahaja daripada saya.
0: Baik, Tuan, terima kasih bersama kami di Langkawi FM. Kita akan kembali bersiaran di lain masa, insyaAllah, Tuan.
1: Baik, terima kasih menjemput kami, Puan.
0: Baik, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Tuan.

0: surya, matahari menyinar ke hati anda. Ceria pagi, Langkawi FM.
1: Diambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
2: Ayuh sama-sama kita mengimarahkan majlis bacaan doa awal tahun dan akhir tahun 1448 Hijri yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 petang dan 7.20 malam bersama Yuni Yunus, Muslimin Muslimat diundang.

0: Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Brand new Malaysia
2: Langkawi
1: FM.
3: Bumi ini bukan warisan kita, tetapi amanah untuk generasi seterusnya. Menjaga alam juga sebahagian daripada iman.
0: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 6 hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Ceria pagi. 6 hari lagi sambutan Ma'al Hijrah untuk 1448 Hijrah, ya, 1 Muharram detik permulaan. Kalau hari ini 25 Zulhijjah 1447 Hijrah, 11 Jun 2026 hari Khamis, kita di pertengahan tahun 2026, ya. Di tahun 2026 tak lama lagi. Hai, pejam celik hujung tahun. Dan umat Islam akan menyambut 1 Muharram 1448 Hijrah lagi 6 hari insya-Allah. Masya-Allah. Itulah perjuangan kita semua, ya. Kita adalah insan yang memperjuangkan kehidupan masing-masing dengan pelbagai ujian, juga kesyukuran kita di atas semua limpah kurnia Tuhan berikan kepada kita. Selalu menjadi orang bersyukur adalah, ya, salah satu daripada kekuatan yang akan kita bawa dalam kehidupan seharian. Sebab bila kita bersyukur, kita akan rasa tenang, kita akan lebih kuat dari hari ke hari, insyaAllah. Dan suria matahari sempat lagi nak kongsikan dengan anda, ya, antara acara yang akan berlangsung di Pulau Langkawi ini adalah kempen kesedaran kanser prostat, Sari Prostat Seri Hidup, kesihatan lelaki tanggungjawab bersama Lelaki Sihat Keluarga Sejahtera, yang akan berlangsung pada 27 Jun 2026, ya, pada pukul 8

0: sudah matahari menyinar ke hati anda. Ceria pagi Langkawi FM.
1: Dah di penghujung ceria pagi, 6 pagi tadi hinggalah pukul 11 pagi ini, suria matahari dah bawakan sesuatu untuk dikenang oleh kita bersama, insyaAllah. Alhamdulillah. Dan selepas ini bersama dengan Nadia dalam Activate di Langkawi FM, siaran bahasa Inggeris akan menyusul sebentar nanti. Activate dalam siaran bahasa Inggeris 11 pagi hinggalah pukul 3 petang. Dan selepas itu, seperti biasa, ekspresi 3 petang hingga 7 malam. Pastikan anda terus bersama Langkawi FM dan juga boleh mendengar kami melalui RTM Click. Terima kasih penolong jurutera yang bertugas sejak awal subuh tadi, Syafiq yang berada di bilik MCR yang telah memastikan siaran Langkawi FM dapat didengar dengan baik oleh anda semua. InsyaAllah. Saya Suriati Haji Senapi, Suria Matahari menyinar ke hati anda kembali bersama anda minggu depan. InsyaAllah, jaga diri baik-baik tau. Jumpa lagi Malaysia. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Locoe FM.
1: Langkawi je. Langkawi je. Okey. Oh, saya, ni kita tak dengar ni sebab ni. Sorry. Aku terlupa. External. Tak, kita dekat external.

0: ตาMana aku main PUBG?
1: Apa itu game?
0: Mana?
1: Oh, yang belakangan tadi tu video.
2: Activate on 104.8 Langkawi FM.

0: Tell Me FM. The one and only English singer of your little music and Tell Me FM.
1: Pernahkah anda diejek kerana rupa, suara atau latar belakang anda? Itu buli. Buli bukan hanya secara fizikal seperti tumbuk dan tendang. Tetapi kata-kata juga boleh mencederakan emosi dalam diam. Kita semua berhak untuk rasa selamat di sekolah, di tempat kerja dan juga di alam maya. Jangan jadi pembuli dan jangan berdiam diri jika anda dibuli. Buli bukan budaya kita. Cegah sekarang sebelum terlambat.

ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Ya Allah, Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salah yang akan didirikan, kurniakanlah ke atas Nabi Muhammad kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang Engkau telah janjikan.

Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka. Sadarku akan hadirmu, mematahkan sendi-sendi yang biasanya

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
2: Nama OK, OKEY adalah singkatan Opportunity, Knowledge, Experience, Yours.
0: RTM 80.
3: And Messi! McAllister, Di Maria is the spare man! Angel Di Maria! Glorious goal!
4: Malam penuh debaran. Malam penuh kejutan. Malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.
5: Kongsi, mari bicara. Kongsi pendapat dan juga idea.
0: Ikuti Kongsi menerusi suara 34 puncak prestasi pada hari Sabtu pukul 3 hingga 4 petang hanya di Langkawi FM.
5: Kongsi, kongsi, mari bicara. Kongsi pendapat dan juga idea.
6: You're tuning in to Activate on 104.8 Langkawi FM.

0: hot.
1: It's hot.
2: It's hot.
3: It's hot.
4: Make

Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semua. Selamat petang negeri Kedah Darul Aman, Kedah Sejahtera Nikmat untuk semua. Selamat petang Pulau Langkawi, Permata Kedah. Dan selamat petang pada anda yang sedang mendengarkan kami, Radio Malaysia Langkawi FM 104.8 ya untukmu. Hari ini ekspresi 11 Jun 2026 bersamaan dengan 25 Zulhijjah 1447 Hijriah. Pastinya Cici teman anda setiap hari Khamis kan. Alhamdulillah Cici dah kembali ya gitu. Baik, untuk hari ini seperti biasa kan, kalau mengikut jadual harian hari kami, saat lagi pukul 3.30 minit petang, kita ada Adin pastinya berkenaan dengan kelas tajwid kita bersama dengan Ustaz Haji Zahir Muhammad Saad. Dan ada refleksi, ada langkah sana sini, ada juga ekspresi dan kenangan sehingga pukul 7 malam. Okey, terima kasih rakan penyampaian Natia Zainal menemani anda semua pendengar-pendengar kita kan, daripada pukul 11 pagi tadi sampailah waktu-waktu ketika ini pukul 3 petang kan. Waktu-waktu lah tengah buat apa tak semua kan. Pasti ada yang sedang bekerja, sedang bersantai-santai kat rumah. Yang tak berapa nak santai pun ada juga. Pasal apa? Kalut atas jalan raya, pergi ambil anak kan, anak sekolah, pergi ambil anak fardu ain, macam-macam lah kan. Tugasan hakiki harian seorang ibu, seorang bapa, seorang penjaga, begitulah kita semua. Okay, apa-apa terus layan Langkawi FM. Ini dia semua untuk apa? Alfie Zumi.

0: Di ambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayuh sama-sama kita mengimarahkan majlis bacaan doa awal tahun dan akhir tahun 1448 Hijri yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 petang dan 7.20 malam bersama Yuni Yunus, Muslimin Muslimat diundang.

0: Hashtag Penyiaran Jakim.
1: RTM 80.
2: Nak tahu tak?
3: Nama OK, OKEY adalah singkatan Opportunity, Knowledge, Experience, Yours.
1: RTM 80.
4: Nokowi FM.

0: Atin akan ke udara setiap Selasa hingga Khamis 3.30 minit petang. Selasa, keluarga Sakinah.
1: Nak bina keluarga, mesti ada suami, mesti ada isteri, mesti ada anak. Mestilah melalui perkahwinan yang sah.
0: Rabu, Tauhid dan Fiqah.
2: Mbak Harun ni rajin beribadah, Mariam pun rajin beribadah. Maka dikatakan saudara Harun.
0: Khamis, Tajwid dan Tafsir.
3: Dan yang terakhir contoh dal, bal huwa Quranum Majid. Mana letupannya lebih kuat berbanding yang surah.
0: Juga boleh diikuti melalui siaran langsung Facebook dan YouTube Langkawi FM RTM serta persembahan langsung RTM Play.
4: Ya, sebentar saja nanti Adin akan ke udara bersama dengan Cici dan juga Ustaz Zahir Sa'an untuk pengajaran Adin, bukan Adin, Tajwid hari ini. Okey, jadi pinjam waktu sekejap sama-sama kita mengimarakan Majlis Ilmu Agama pada hari ini. Sama-sama kita pasang telinga, pinjam telinga sekejap kan untuk setengah jam sahaja sehingga pukul 4 petang. Baik, selamat memandu kepada anda yang sedang memandu yang pulang dari tempat kerja kan. Hari ini orang kata kalau penjawat awam ada yang boleh balik awal pukul 3. Seawal pukul 3 dah boleh balik kan. Hari kami kan. Yang mana masuk awal itu balik awal lah nak. Yang mana masuk lambat itu tunggu. Saat lagi kita balik sama-sama nak. Baik, semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju dan berhati-hati di jalan raya. Pastikan anda memandu dengan had laju yang ditetapkan dan tidak leka dari pemanduan anda. Terus layan Langkawi FM 104.8 ya untukmu.

Hey, dengan nama laku tawasul, semoga damai kembali dapat dirangkul. Yang terjurang, yang terpisah dah beribu marhalah. Yang dipanjatkan doa, jangan pernah mengalah. Dari sungai ke segara, kau kan dijamin jannah. Tirani yang menimpa bagaikan tiada penghujung. Masa pula diperdaya sampai tersalah sanjung. Dan dunia tercanggung, leraikan yang tersulit, huraikan yang tersurat sebelum ker

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Seperti yang dijanjikan, dan setiap hari kami seperti biasa kan, kita bersama Ustaz Muhammad Zahir Saad untuk program Adin, untuk kelas ilmu agama iaitu tajwid pada hari ini. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, untuk hari ini, hari Khamis 11 Jun Ustana, kita akan mempelajari surah baru iaitu surah Al-Muntaharah ayat 1 hingga 5 di halaman 549. Jadi pada anda semua yang sedang mendengarkan kami, yang juga yang sering kali mengikuti kelas ini, bolehlah bersedia di hadapan Quran masing-masing Ustaz Anam.
1: Ya, insyaAllah.
0: Jadi untuk orang kata tak nak buang masa, saya serahkan untuk Ustaz. Kita mulakan dengan umum kita Al-Fatihah dan juga bacaan doa bagi memberkati lagi majlis pada hari ini. Silakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cici. Kita berkati pertemuan kita pada petang ini dengan sama-sama kita membaca Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم

0: عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إن يسقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم صدق الله العظيم
1: Sadaqallah al-Azim. Alhamdulillah, kita baru sahaja mendengar bacaan daripada Ustaz, iaitu surah Al-Mumtahanah ayat 1 hingga 5. Okay. Dan seperti biasa, selepas sahaja bacaan, kita tidak dapat lagi mengaktifkan talian untuk tuan-tuan menghubungi kami. Jadi mungkin kita boleh membincangkan hukum tajwid, Ustaz.
2: Ya, insyaAllah.
1: Silakan, Ustaz.
2: InsyaAllah kita akan tengok lagi hukum-hukum tajwid daripada ayat-ayat yang akan dibacakan nanti. Tuan-tuan boleh semak di halaman 100 buku risalah panduan tartil Al-Quran. Minggu lepas kita cerita tentang azan. Tajwid dalam azan. Tapi minggu ni kita nak sambung lagi tajwid dalam iqamah. Untuk panggil orang kedah pergi khamat. Khamat tu kan? Khamat, iqamah. Sebab apa, kadang-kadang ada, tak semua orang, kadang-kadang kita ada beberapa tempat yang kita tersilap dan kita tak perasan. Jadi kita tengok sikit tentang hukum ataupun bertajwid pada membaca kalimah iqamah di halaman 100, latihan 67. Iqamah ialah beberapa rangkaian kalimah khusus untuk mempersilakan umat Islam mengerjakan sembahyang fardu dengan segera. Melafazkan iqamah hendaklah betul dan tepat mengikut kaedahnya. di antara lafaz-lafaz iqamah yang sah dan diperakukan oleh ialah seperti berikut.
1: Ya.
2: Ha, kita tengok yang pertama Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu semua anda tahu dah. Kita tengok macam mana nak baca Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang pertama Allah tu adalah mad tabi'i.
1: Ya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, mad tabi'i baca dua harakat lah. Yang kedua, nyatakan hamzah qat'i pada akbar. Allahu Akbar. Sebab apa? Kadang-kadang kita pernah dengar Allahu Akbar. Allahu Akbar, dia bunyi waw, dia akan bunyi hamzah. Jadi nyatakan hamzah qat'i pada perkataan akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang ketiga, dhammah ra ketika wasal. Allahu Akbarullahu Akbar. Kalau kita berhenti Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau kita baca wasal, dhammahkan, dhammahkan huruf ra. Allahu Akbarullahu Akbar. Yang keempat, kata Allah ni dah mad tabi'i dibaca dua harakat. Dan yang kelima, akbaru tu yang belakang Allahu Akbarullahu Akbar, sukunkan ra tanpa mad. Maksudnya jangan dibaca panjang. Macam mana baca panjang? Mungkin ada orang baca Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ha, dia panjangkan ra. Sedangkan ra tu tak ada mad.
1: Okay.
2: Jadi kita matikan, sukunkan ra tanpa mad. Ha. Yang kedua, perkataan asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah, yang pertama nyatakan hamzah qat'i pada perkataan hamzah asyhadu. Kadang-kadang kita berbuat tak bunyi pun asyhadu. Bunyi syahadullah. Ash tak bunyi, dia bunyi syahadu an la ilaha illallah. Kena nyatakan bunyi hamzah sama macam kita azan juga. Yang kedua, sempurnakan makhraj shin dan ha. Ash ha. Ash huruf shin, nah ha. Ashhadu. Sebab kadang-kadang ada, terutamanya kanak-kanak lah kan. Dia baca asya. Ashhadu. Ashhadu, ashhadu, ka ashhadu, ashhadu. Ashhadu. Dia tersempurnakan makhraj shin dan ha. Ashhadu. Yang ketiga, idgham bila gunah pada nun mati bertemu dengan lam. Ashhadu alla. Ashhadu alla, sempurnakan idgham bila gunah, masukkan bunyi nun dalam lam, hilangkan bunyi nun an tu dan bunyi alla. Bila gunah tanpa dengung. Yang keempat, mad jaiz munfasil. Itu la ilaha. Ashhadu an la ilaha. Situ ada mad jaiz. Mad jaiz munfasil. Kita baca empat ataupun lima harakat. Macam yang saya sebut minggu lepas, ada orang baca la ilaha illallah. Okey. Yang tak okeynya dia sebut ashhadu an la ilaha illallah. Dia pergi panjang dekat ha tu. Sepatutnya dia panjang dekat la tu empat harakat. Ilaha illallah. Ila tu dua harakat je. Dia terbalik, dia terbalik. Tempat tu kita nak tengok. Yang kelima, sempurnakan tasydid pada illa. Ashhadu an la ilaha illallah. Mana bagi bunyi tasydid illa. Nah, illa. Dan yang keenam, mad ari lisukun pada perkataan Allah. Ashhadu an la ilaha illallah. Perkataan Allah tu bila kita berhenti jadi mad arid lisukun. Kita baca 2, 4 ataupun 6 harakat dalam azan ataupun dalam iqamah. Okey, yang ketiga, perkataannya ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu sama nyatakan bunyi hamzah qat'i ashhadu. Yang kedua, sempurnakan makhraj shin, shin dan ha ashhadu. Kemudian yang ketiga, anna Muhammad Rasulullah, ashadu anna, wajibal gunnah. Wajibal gunnah, dengungnya dua harakat. Ashadu an, tahan dua harakat ke situ. Sama juga dengan Muhammad, mim yang ada tanda tasydid. Ashadu anna Muhammad, tentu kena ada dua harakat. Hukum dia wajibal gunnah, dengung dua harakat. Yang kelima, sempurnakan idgham bila gunnah pada perkataan Muhammadar Rasul. Muhammadar Rasulullah, itulah idgham bila gunnah tanduin bertemu dengan ra. Yang keenam, perkataan Allah tu adalah man'a li sukun Lagi sekali kita boleh baca 2, 4 dan 6 harakat. Mad arid disukun baca 2, 4 ataupun 6 harakat. Kemudian hayya ala solah. Nah, sempurnakan makhraj ha. Hayya. Ha bukan ha. Bukan ha, ha. Hayya. Nah, ha dengan ha kan berbeza. Nah, ha di tengah-tengah halqum. Kalau ha di pangkal, bawah sikit. Ha. Ha. Ha. Ha. Termasuk juga huruf ain. Nah, dia di halqum. Nah, jadi kita belajar insya-Allah kita tahu. Tanpa dimatkan. Hayya sempurnakan makna ha tanpa dimatkan. Maksudnya tak boleh baca hayya alas. Apa ada mat pula? Dia cuma ada tasydid saja. Ha, sempurnakan makhraj huruf apa ni ha apa pada huruf ha jangan dimatkan. Kemudian mat ari sukun pada as-solah lagi sekali hayya ala solah boleh baca 2 4 6 harakat. Sama juga perkataan hayya ala falah sempurnakan makhraj huruf ha dan kemudian yang kedua ala falah mat ari sukun baca 2 4 6 harakat. Kemudian qad qamatis salatu qad qamatis salah qad qamatis salatu yang kedua tu ada orang baca ti semua qad qamatis salati qad bukan qad qamatis salatu qad qamatis salah di qalqalah sughra kat situ qad ada qalqalah sughra kemudian qamatis salah qa tu ada dua harakat mat tabi'i kemudian as-salah mat adik disukun boleh dibaca 2, 4, 6 harakat. Kemudian Allahu Akbar sama macam yang tadi balik. Bila yang last sekali La ilaha illallah La ilaha ma'ja ismun fasil. Kita baca 4 harakat ataupun panjang-panjang 5 harakat. Ilaha mat tabi'i 2 harakat. Yang ketiga illa sempurnakan tasydid pada huruf lam la ilaha illallah dan yang terakhirnya Allah tu adalah perkataan yang terakhir mat adik disukun boleh dibaca 2 4 ataupun 6 harakat. Lagi satu sunat nak ulang kat sini iqamah juga termasuk disunatkan pada sembahyang fardu sama ada sembahyang berseorangan ataupun berjemaah kemudian sembahyang tunai ataupun sembahyang qada maka disunatkan kita iqamat. Cuma adalah apa tu adab-adab dia yang kita sebutkan minggu lepas sebagai panduan. Mudah-mudahan sedikit sebanyak yang sempat kita sebut dekat sini dalam waktu yang sangat terbatas boleh dikan panduan insya-Allah. Wallahu alam untuk apa ni tajwid pada minggu ini.
1: Baik, terima kasih Ustaz untuk hari ini kan kita berehat seketika Lena.
2: Ya, insya-Allah.
1: Lagi kita sambung balik.
3: Bumi ini bukan warisan kita, tetapi amanah untuk generasi seterusnya. Menjaga alam juga sebahagian daripada iman.
4: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 6 hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Baik, kita pun orang kata masa tak berapa nak lama Ustaz nak untuk kita berehat lama-lama. Jadi kita boleh nak bincangkan tajwid untuk petang ini yang mana mungkin ada dalam surah yang Ustaz bacakan tadi. Okay? Silakan.
2: Alhamdulillah kita tadi dalam hukum tajwid yang saya sebut dalam iqamah ataupun qamat ya, minggu lepas azan banyak menceritakan tentang hukum mat jaiz munfasil, mat wajib mutasil. Jadi kita akan keluarkan tuan-tuan yang sama-sama kita pada ketika ni masih lagi halal di laman 549 kita cuba keluarkan hukum mat wajib ataupun mat jaiz yang kadang-kadang orang baca orang tak peduli sangat. Hukum-hukum tu kadang-kadang baca panjang pendek jadi kelang kabut. Jadi untuk memudahkan kita nak kenai, kita ulang balik. Untuk mat wajib dan mat jaiz ni mudah je. Huruf mat semua kita tahu. Alif, waw, ya. Alif, waw, ya, huruf mat lah. Kemudian dia berbaris mati. Kemudian bila dia bertemu dengan Hamzah, bila huruf mat alif waw ya mati bertemu dengan Hamzah, dia terbagi kepada dua. Kalau dia bertemu Hamzah dalam satu kalimah, mat wajib mutasil. Kalau alif waw ya mati bertemu dengan Hamzah dalam dua kalimah, itu mat jaiz munfasil. Jadi kita baca 4-5 juga. Cuma saya ulang kat sini, mat wajib elok dia baca 5 harakat. Tak salahlah kalau kita baca 4 pun. Tapi kalau mat jaiz munfasil, juga dia baca 4 dengan 5 harakat. Tapi mat jaiz elok dibaca 4 harakat. Mat jaiz baca 4 harakat, mat wajib 5 harakat. Okey, sekarang kita cuba tengok di halaman 549. Bermula daripada baris yang pertama, cuba kita tengok. Kalau ada, kita cuba tanda. Saya akan bacakan kat sini perkataan-perkataan yang ada kaitan dengan hukum mat wajib dan juga mat jaiz. Yang pertama, awal-awal, ya ayyuhallazina amanu. Ya ayyuhallazina amanu tu dia ada dua perkataan sebenarnya. Ya ayyuha. Ya fatah alif madaya. Ya, tadi alif mati bertemu dengan Hamzah dalam dua perkataan. Jadi dia mat jaiz munfasil. Jadi otomatiknya kita faham baca 4 harakat. Dan tak salah kita baca 5. Tapi elok baca 4 harakat. Yang berikutnya, bagi yang pertama juga, kalau kita tengok, wa'aduwakum awliya'a tulquna. Awliya'a. Awliya'a. Alif mati bertemu Hamzah dalam satu kalimah. Awliya'a. Ia satu kalimah. Jadi mat wajib mutasil. Jadi kita baca 5 harakat. Okey. Dah jumpa. Kita tengok lagi bahagian yang kedua. Ilaihim bil mawaddah wa qad kafaru bima ja'akum. Ja'akum. Ja'a. Alif mati bertemu Hamzah. Ja'a. Dalam satu kalimah. Jadi, kalau kita tengok tadi, kita faham lagi mat wajib mutasil. Sebab satu perkataan. Ja'a. Kemudian, tengok lagi bahagian yang ketiga, keempat, ada wabtigha'a. Wabtigha'a. Ada alif mati bertemu dengan Hamzah. Wabtigha'a. Satu perkataan. Mat wajib mutasil. Kita baca 5 harakat. Tak salah kalau kita baca 4 harakat. Baris yang berikutnya, di ujung tu kita tengok. Wa ana a'lamu bima akhfaitum. Bima akhfaitum. Alif mati juga sini, bima bertemu dengan Hamzah, tapi dua perkataan. Bima akhfaitum. Bila dua perkataan,

0: Wama a'lantum, dia juga dua perkataan. Wama a'lantum di mad jaiz munfasil, baca empat harakat. Seterusnya, wama yaf'alhu minkum faqad dhalla sawa'as sabil. Sawa'as sabil satu perkataan di mad wajib muttasil, baca lima harakat. Kemudian berikutnya, baris berikutnya kita tengok a'da'an. A'da, kalau berhenti itu mad wajib, juga dibaca lima harakat. Wa yabsutu ilaikum, wa yabsutu ada dua perkataan, yabsutu dengan ilaikum, jadi mad jaiz munfasil. Dan ada banyak lagi kat bawah tu, tengok si ada, kita tengok kat atas, tak silap sebelah perkataan semua tu. Jadi banyak. Kalau kita baca, keluarkan tanda had ni mad wajib, baca lima harakat. Ya. Mad jaiz baca empat harakat. Jadi kita kongsi buat dengan anak cucu kita, insya-Allah lagi seronok kan. Ya, ha, ya. Kita pekat-pekat buat keluar, tanya berapa harakat? Lima harakat. Had ni empat harakat dan sebagainya. Itulah yang sempat kita tengok dalam waktu yang sangat terbatas, sebab kita ada satu sikit lagi tentang pengajaran ayat.
1: Ya.
0: Jadi terus saja ke pengajaran ayat.
1: Silakan.
0: Saya ambil ayat yang ke berikutnya, ayat ayat berapa? Ayat 4. Ayat yang keempat, ada sikit ayat situ. Kita tengok lan tanfa'ukum arhamukum wala auladukum yawmal qiyamati yafsilu bainakum wallahu bima ta'maluna basir. Sini Allah mengingatkan kita bahawa hubungan kekeluargaan, hubungan kekeluargaan, nah, kaum kerabat dan anak cucu tidak boleh diutamakan dalam kepentingan agama. Dalam urusan agama, kita tak boleh nak ni istimewa ni anak kita, ni kaum kerabat kita. Tak ada. Nah, di akhirat kelak esok, mereka tidak dapat memberikan manfaat ataupun menolong kamu. Anak-anak kita ke, cucu kita ke, ada yang dekat dunia, nah, dia tak ikut hukum Allah Ta'ala. Esok kat dunia, kat akhirat, habislah kita lah.
1: Ya.
0: Tapi kalau anak yang soleh, insyaAllah. Di akhirat kelak Allah akan memisahkan di antara dua golongan. Siapa dia? Golongan yang beriman dengan orang-orang yang tak beriman, orang-orang yang berdosa. Nah, hatta yang dipisahkan itu adalah daripada kaum kerabat sendiri. Kalau kita tengok dalam Al-Quran, kalau kita baca kaum Nabi Lut, Nabi Lut, anak dia sendiri, anak Nabi Nuh, nah, yang tak mau naik atas kapal, panggil pun tak mau naik, dia pun tak beriman lah. Isteri
1: tak
0: dia
1: patuh.
0: Tak patuh. Jadi kalau kita pun sama juga. Kalau kita dalam keluarga kita ada yang beriman, ada yang tak beriman, mana Tuhan habaq kat sini. Kerana apa? Allah akan melihat segala amalan yang kita lakukan di dunia hari ini, hak itulah yang kita nak bawa ke hari akhirat. Orang-orang beriman akan Allah masukkan ke dalam syurga. Adapun orang-orang yang melakukan dosa dan tidak sempat bertaubat. Kita memanglah kalau dunia hari ni kita celik mata dah buat dosa macam-macam dah kan.
1: Sungguh Ustaz.
0: Jadi kalau kita ingat kita banyak dosa, kita kena segera bertaubatlah dan perbanyakkan taubat sebelum kita mati.
1: Ya.
0: Dan taubat ni jangan kita bertangguh-tangguh. Kalau duduk tangguh-tangguh tak apa lah, nanti esok dekat pencin-pencin ni aku pergi lah masjid contoh kan. Masa tu aku taubat lah, masa aku muda tak apa lagi lah. Tapi kalau mati sebelum kita sempat taubat, nak jawab macam mana?
1: Macam mana
0: sebab,
1: nak cakap?
0: Sebab kita kan tahu bila kita mati.
1: Betul.
0: Kalau kita tahu pun susah juga kan.
1: Kalau tahu, tak buat kerja apa tu.
0: Tak buat kerja apa kan. Jadi Allah dah habaq kat sikap kita kat sini, siapa yang beriman akan dimasukkan ke dalam syurga. Orang yang berdosa, kalau dia tak sempat bertobat, dimasukkan ke dalam neraka. Tapi kalau orang yang berdosa tadi, dia sempat bertobat, insyaAllah dengan sifat Tuhan yang berpengampun, insyaAllah kita akan masuk dalam syurga juga.
1: Ya.
0: Maka dalam kesempatan ini, yang Allah bagi kat kita lah ni, kita ada hidup lagi ni. Ada umur macam-macam kan. Kemarin pun ada adik-beradik saya yang meninggal. Kalau ikut saya dululah.
1: Yalah, ikut umur
0: lah. Dari segi logik kan, yang dulu kan. Kadang-kadang dah sampai 60, 70, kita patut kita dululah. Ataupun kadang-kadang ada yang 90 tak meninggal.
1: Tak meninggal
0: tak sampai masa.

0: Ya, betul.
1: Tapi yang umur yang kadang-kadang 20-30 dah meninggal.
0: Ada yang awal lagi Ustaz.
1: Ada awal. Bahkan kanak-kanak-kanak kan. Ha, jadi kalau kita nak tengok kat situ, kalau kita kata kita nak bertaubat bila kita tua ataupun lepas kita nak, kita dah pencen esok, kita bimbang, takut-takut.
0: Tak sempat.
1: Tak sempat bertaubat, tiba-tiba Allah Ta'ala ambil dalam tidur ya, dan sebagainya.
0: Betul.
1: Masa tu kita dah. Jadi macam ayat-ayat ni tadi ni, yang disebutkan tadi.
0: Ya.
1: Kita tidak ada apa-apa keistimewaan di depan Allah esok. Bawa diri masing-masing.
0: Betul.
1: Yang beriman insya-Allah masuk syurga. Yang melakukan dosa, Tuhan sebut akan dimasukkan ke dalam neraka. Wal'ayazubillah. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Ustaz atas pengajaran untuk hari ini kan. Jadi sama-samalah kita ambil, orang kata apa, ambil pengertian dan sama-sama kita bertaubat sebelum terlambat Ustaz. InsyaAllah. Kita jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ekspresi
1: Refleksi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Dr. Atia Azmi di dalam slot refleksi. Pada hari ini saya ada satu tajuk yang begitu penting sebenarnya, iaitu mengenai anak-anak yang memilih untuk makan. Siapa daripada kita yang tak perlu makan dalam setiap hari? Tidak ada. Semua orang wajib makan kerana itu adalah asas kepada kehidupan kita. Walau bagaimanapun, ramai ibu dan ayah risau tentang selera makan anak mereka ataupun tabiat pemakanan mereka. Okey, so daripada usia awal, kalau kita ada anak yang masih baby, dedahkan kepada mereka pelbagai jenis rasa, pelbagai jenis makanan. Supaya mereka ni biasa sebenarnya dengan rasa-rasa makanan. Jadi dia tahu yang makanan ni bukan ada satu jenis je. So bila kita dah biasa dedahkan kepada mereka tentang pelbagai jenis rasa, dia tahu yang oh makanan ni ada banyak jenis rasa. Masam, manis, pedas, pedas, apa, pahit dan sebagainya. Dan buah pun ada banyak jenis, sayur ada banyak jenis. Jadi insyaAllah dia dedah kepada pelbagai variety benda-benda makanan yang ada di luar sana. Dan kita kena faham juga, pemakanan ini merupakan satu proses bukan sahaja fizikal, tetapi psychological dan juga emosi. So kita nak fokus kepada pendekatan yang holistik kepada anak dari segi pemakanan mereka. So wujudkan satu hubungan ataupun connection yang positif untuk anak-anak ini makan, tabiat makan mereka. So cara kita buatkan makanan itu, bagaimana kita duduk dengan dia, beri perhatian untuk anak ni makan. Dan apabila suasana makan tu, satu keluarga itu menikmati makanan, bincang tentang sedapnya makanan ini, dari mana datang makanan ini, bagaimana ikan di laut itu boleh Allah izinkan pelbagai proses untuk sampai ke dalam pinggan kita pada hari itu. So jangan fokus kepada hanya apa makanan ni adalah benda fizikal yang untuk habiskan, untuk mengenyangkan kita. Tapi proses makanan itu adalah satu nikmat yang kita nak keluarga kita ni menikmati proses pemakanan ini sebagai sesuatu yang anugerah yang Tuhan beri kepada kita, Allah beri kepada kita. Dan yakinlah anak-anak ni sebenarnya insya-Allah dia boleh dilembut, anak-anak ni boleh dibentuk, boleh diasah, biasakan lidah mereka untuk makan makanan yang mereka suka. Dan kita berkreatif dan berkarya dalam buat makanan yang anak suka juga. Yang paling penting, libatkan anak-anak dalam penyediaan makanan. Anak ni kalau dia buat sesuatu makanan, dia akan makan, dia suka. Sebab dia rasa bangga dengan apa yang mereka dapat masak ataupun hasilkan makanan itu. Jadi, insyaAllah yang paling penting di sini, jangan ataupun elakkan daripada kita lah orang pertama yang memberikan anak-anak ini makanan yang tidak sihat, jajan ataupun makanan yang berproses, bergula tinggi, garam tinggi dan sebagainya. Tapi bukanlah terlalu mengongkong sehingga kan buatkan anak kita ni seperti orang yang duduk di planet lain. Bila pergi ke sekolah, orang semua dia pun apa terkejut budaya. Tapi kita terang kepada anak konsep makan itu boleh, tetapi pada kadar yang baik, makanan yang halal, berhenti apabila kita dah kenyang dan ataupun sebelum kenyang, dan juga makan apabila kita just sebelum kita lapar. Semoga dengan tips ini dapat membantu ibu dan ayah di luar sana membentuk anak-anak ini dapat tabiat pemakanan yang sihat dan bagus insya-Allah. Ingat ya, sentiasa berharap dan juga pilihlah jalan yang sederhana dalam mendidik anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Refleksi itu tadi disampaikan oleh Dr. Nur Atiyah Azmi, perunding keibubapaan.
3: Nokowi FM.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Di ambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayuh sama-sama kita mengimarahkan majlis bacaan doa awal tahun dan akhir tahun 1448 Hijri yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 petang dan 7.20 malam bersama Yuni Yunus, Muslimin Muslimat diundang hadir.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. الحمد لله مسلمين مسلمان ربنا dengar dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhlak yang bagaimanakah yang kita patut dijaga? Antaranya yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang akhlak lisan dan juga adab sosial. Islam tak larang untuk kita bersosial, dan juga dalam masa yang sama kita kena jaga pantang larang oleh agama. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari riwayat Bukhari dan juga Muslim. Apa makna hadis ini? Sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, hendaklah berkata yang baik, ataupun kalau tak mau kata yang baik, diam je. Karena itu yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya kita nak mengelak daripada dosa lisan. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, dosa lisan ini, lidah ini akan menghapuskan, akan menghilangkan segala pahala amalan yang kita buat selama ini. Kerana lisan ini jugalah akan menghilang segala kebaikan yang kita buat di atas muka bumi ini. Apa kata yang keterangan hadis ini, tuan-tuan yang kasih oleh Allah? Lisan ini adalah punca banyak dosa, tuan-tuan. Karena lisan ini ada apa aja? Satu, mengumpat, fitnah, maki hamun dan sebagainya. Nah, jalan diam ini lebih selamat daripada kita bercakap banyak. Nah, hadis ini juga disebutkan, diam lebih selamat daripada berkata yang sia-sia. Tuan-tuan yang dikasihi, inilah salah satu pesanan untuk kita. Nah, perkataan yang baik juga termasuk daripada perbuatan yang baik. Nah, kalau hang tak ada benda yang nak kata, tuan-tuan, diam je. Kalau ada yang benda nak kata, katalah benda-benda yang baik, boleh datangkan faedah untuk diri dan untuk orang lain, insya-Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sebentar nanti pada pukul 4.48 minit petang, azan akan berkumandang menandakan masuklah waktu solat fardu asar bagi daerah Langkawi.

Itu dia tadi 5 krisis bekalan global daripada Yang Berhormat Akmal Nasrullah Muhammad Nasir, Menteri Ekonomi. Okey, untuk waktu sekarang pada pukul 5.38 minit petang, waktu untuk kita berekspresi bersama dengan Kenangan, okey, sehingga pukul 7 malam. Pada anda yang sedang memandu pulang dari tempat kerja, berhati-hati di jalan raya. Manakala anda yang sedang memandu untuk ke tempat kerja, tadi pulang ni kan, ni nak masuk kerja, baru nak masuk kerja waktu-waktu ni kan, ada juga yang shift malam kan. Selamat bekerja diucapkan kepada anda, dan berhati-hati jalan raya, semoga sampai ke destinasi yang dituju. Baik, untuk hari ini ramalan cuaca di Langkawi, hari Khamis 11 Jun 2026, sebelah malam tiada hujan, petang ni pun alhamdulillah tiada hujan kan, langit cerah kan, dengan suhu minimum harian hari ini 23 darjah Celsius, maksimum 31 darjah Celsius. Baik, jangan ke mana-mana, kita terus ekspresi dan kenangan untuk hari ini, mulakan dengan Ruang Rindu Let

0: dilaksanakan untuk pelajar PPKI berikutan pelajar berkenaan tidak sesuai ditempatkan di bilik-bilik khas bersama pelajar lain. Berita seterusnya, 94 tahanan warga asing dihantar ke negara asal masing-masing melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur pada program penghantaran pulang pendatang asing tanpa izin parti. Jabatan Imigresen Malaysia JIM Negeri Kedah dalam kenyataan berkata, kesemua parti terdiri daripada 82 lelaki dan 12 wanita yang sebelum ini ditempatkan di Depot Imigresen Belantik Sik Kedah. Mereka merupakan warga negara Bangladesh, China, Mesir, Kenya, India, Pakistan dan Myanmar. Kesemua parti yang terlibat melakukan pelbagai kesalahan di bawah Akta Imigresen 1959, Palang 63 serta peraturan-peraturan Imigresen 1963 termasuk memasuki negara ini tanpa pas atau permit yang sah dan tinggal melebihi tempoh yang ditetapkan.
1: Dengarkan 34 Radio RTM di RTM Klik.
0: Kehangatan dan debaran Piala Dunia FIFA 2026 kini terasa apabila bakal berlangsung perlawanan pembukaan awal pagi nanti. Dilangkaui orang ramai ditemui teruja bakal menyaksikan secara percuma di Radio Televisyen Malaysia RTM. Rata-rata orang ramai menyambut baik inisiatif tersebut kerana ia memberi peluang kepada semua lapisan masyarakat mengikuti aksi pasukan bola sepak terbaik dunia. Selain itu, siaran percuma ini dilihat mampu menyatukan peminat bola sepak yang boleh menikmati kemeriahan, kejohanan bersama keluarga dan rakan-rakan. Piala Dunia FIFA 2026 dijangka menjadi antara edisi terbesar dalam sejarah dengan penyertaan 48 pasukan dari seluruh dunia. Sampai di sini dulu berita semasa petang ini. Terus ikuti kami di semua platform media sosial untuk mengetahui perkembangan semasa dalam dan luar negara. Dengarkan 34 Radio RTM di RTM Klik. Sekian berita semasa, berita disediakan oleh Muhammad Fauzi. Hayati kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: aku Awi untuk ekspresi dan kenangan. Waktu ini pukul 6.27 minit petang. Jam yang terakhir untuk ekspresi hari ini 11 Jun 2026 bersamaan dengan 25 Zulhijjah 1447 Hijrah. Kita dah nak masuk tahun baru kan, berbaki beberapa hari sahaja lagi. Ini saya nak kongsikan kepada anda, orang kata ketagih telefon bimbit menjadi asbab tragedi. Tapi bukan di negara kita, kan? Di negara jiran. Ini dia, berebut telefon bimbit berakhir tragedi, remaja tekap muka adik tiri 7 tahun sampai hilang nyawa. Na'udzubillah min zalik, kan, berlaku kepada anak-anak kita, berlaku kepada orang sekeliling kita, jiran, sahabat handai, kan. Na'udzubillah min zalik, minta jauh. Yang mana kejadian ini berlaku di daerah Sanklaburi, wilayah Kanchanaburi, Thailand, yang mana perebutan telefon menjadi punca tragedi. Suspek baru sahaja berusia 13 tahun bertindak menekuk mangsa hingga lemas dan sembunyikan mayat mangsa dalam almari sebelum terbongkar. Yang mana kejadian yang berlaku 30 Mei lalu, baru-baru ni kan, orang kata 12 hari yang lalu, turut dibantu bapa saudara yang berusia 17 tahun didakwa membantu memindahkan mayat mangsa ke sebuah ladang getah pada malam kejadian menggunakan guni dan bertindak membakar guni bagi menghapuskan bukti. Ibu kepada dua kanak-kanak terbabit sukar menerima pendedahan pihak polis akan punca kehilangan anak perempuannya yang sedang menjalani sesi kaunseling akibat tekanan emosi dari tragedi yang menyayat hati. Ini dia, ibu tak tahu kan, abang duk buat apa kat adik kan. Mak ni carilah adik hampir mana, hilang tak balik rumah kan. Lapa polis ingatkan kena culik ke apa, rupa-rupanya anak sendiri yang tekuk muka sampai mati. Lepas tu tak berakhir di situ, dia pergi buang dalam kebun getah kan. Dia nak bakar mayat, dia tak bakar mayat lah, dia bakar guni hak dia buh adik dia dalam tu, nak hapuskan bukti, kata dia angkut pergi sana. Budak-budak sekarang bertindak luar jangka, luar dek fikiran kita, luar kewarasan manusia. Ini sebab apa? Sebab ketagihan telefon bimbit sahaja menjadi punca tragedi ini. Jadi berhati-hati kita semua, mungkin boleh menjadi kita ambil iktibar kan, ambil pengajaran dan ambil peringatan. Okey, jangan orang kata anak-anak kita, kita kena elak daripada ketagihan telefon bimbit. Dan kalau kita tengok anak-anak kita ni sering bertelagah antara satu sama lain, pastikan mereka ada jalan perdamaian kan. Jangan kita biarkan jadi orang kata permusuhan daripada adik-beradik ni kan. Daripada kecil orang kata biarlah kecil baru kan. Allah, biasalah budak-budak gaduh adik abang kan. Tapi kita ibu bapa kena pupuk kasih sayang antara adik dan abang, antara adik-beradik, keluarga. Jangan biarkan orang kata cabang-cabang kebencian, cabang-cabang kemarahan abang adik. Dikabarkan berita ini juga disebabkan oleh kedua beradik ini sering bertelagah. Orang kata apa tu lah, orang kata kan, bila sering bertelagah, punca kecil saja boleh menjadi kepada pembunuhan. Terus layanan KWI FM 104.8 ya untukmu.
1: Tunduk terlalu lama pada skrin, jangan sampai terlepas keindahan sekeliling. Ketagihan telefon pintar dan media sosial semakin membimbangkan. Hubungan menjadi renggang, kesihatan terabai dan masa berkualiti hilang begitu saja. Rehatlah seketika, pandang wajah orang tersayang. Nikmati alam, bukan sekadar paparan. Gunakan teknologi secara bijak kerana hidup sebenar berlaku luas. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Langkawi FM.

0: Tahukah anda, satu beg darah mampu menyelamatkan nyawa? Sempena Hari Penderma Darah Sedunia, marilah kita bersama menjadi wira. Derma darah bukan saja selamat dan mudah, malah memberi harapan baharu kepada mereka yang memerlukan. Luangkan sedikit masa kerana setitis darah anda mampu membawa sinar kehidupan. Derma darah hari ini, selamatkan nyawa setiap hari.
1: RTM 80.
2: Nak tahu tak?
3: Nama OK, OKEY adalah singkatan Opportunity, Knowledge, Experience, Yours.
1: RTM 80.

Setiap jaringan ada kisahnya. Setiap perlawanan ada debarannya. Radio RTM membawakan sorotan aksi menarik, perkembangan pasukan kegemaran dan pelbagai fakta eksklusif dari Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti semuanya hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Radio Malaysia Langkawi FM.
1: Radio Malaysia Langkawi FM 6:50 minit petang. Berbaki 10 minit lagi untuk saya say hi bye-bye kepada anda semua yang mendengarkan kami dari petang tadi kan. Tak kira daripada pukul berapa kan, terima kasih diucapkan kepada anda. Baik, sebelum mengakhiri, jangan lupa untuk orang kata memberi sokongan padu dan pastinya tidak perlu diminta pun kan. Kalau anda kaki bola sepak, peminat tegar bola sepak, pastinya tidak akan melepaskan peluang untuk aksi pembukaan kumpulan A Mexico menentang Afrika Selatan. Mexico bertemu dengan Afrika Selatan pada pukul 3 pagi nanti, iaitu aksi pembukaan, manakala kumpulan A Korea Selatan bertemu Republik Czech pada pukul 10 pagi. Tapi mana ada kan suami-suami jadi apa orang kata perumah esok ni. Dah pun malam ni pun dah jadi perumah dah kan. Tak keluar lepak. Mana suka keluar lepak tu? Rasanya tak keluar lah kut duduk tengok TV. RTM penyiar rasmi untuk Piala Dunia 2026. Jangan lupa, okay, untuk sama-sama ikuti kami. Anda juga boleh tonton di rtmklik.rtm.gov.my. Di mana jua, tak kisahlah kan, duduk kat mana pun, boleh tengok juga. Sambil-sambil duduk buat kerja kan. Pasang pilah duduk kat situ kan. RTM Klik tak payah bayar. Pasang sampai 3 jam pun tak ada charge dikenakan. Okay. Dan manakala 13 Jun 2026 pada Sabtu, kumpulan B Kanada bertemu Bosnia pada pukul 3 pagi waktu Malaysia. Ini saya sebut untuk waktu Malaysia. Mana kata pagi sat lagi pukul 3 pagi. Tengoklah noh. Rumah kita cerah. Duk tengok bola anak-anak apa anak-anak remaja kan, lelaki-lelaki pastinya peminat ni bola sepak ni. Takkan melepaskan peluang ini. Yang mana Yamal lah untuk peminat Yamal, fokus pemulihan untuk kembali beraksi. Pemain muda sensasi Spanyol Lamine Yamal berusaha keras untuk pulih pada kecederaan dan kembali beraksi membantu kempen pasukannya pada Piala Dunia kali ini. Okey, sama-sama kita nantikan. Satu jiwa sejuta sorakan, pastinya setiap minit mendebarkan. Jangan tukar channel kan, kita bagi perhatian penuh dan hayati lah kan. Orang kata benda free kan, tak payah duduk langgan apa, nak cari tak mana kan, hanya di RTM. Okey, terus langgan pula dah, terus muat turun RTM pada anda yang tak ada lagi kan. Aplikasi RTM Klik boleh muat turun di aplikasi Google Store ataupun Apple App Store. Okey, cici undur diri untuk hari ini, semoga kita berjumpa lagi di lain waktu insyaAllah kan. Mohon maaf segala salah silap sepanjang saya bertugas hari ini. Kita jumpa lagi. Dan untuk panduan muslimin dan muslimat, solat fardu maghrib hari ini akan masuk pada pukul 7:37 minit malam. Bye-bye.

0: Kembali bersama sama-sama dengan kami, geng Kakak Petang. Temani anda dah malam dah, ya?
1: Selamat malam untuk anda lah yang mungkin sedang memandu. Hati-hati memandu ketika ini. Ada jalan yang jam-jam. Kali ini kan, kalau di Kuala Lumpur masih lagi jam lah kalau ketika ini.
0: Kalau saya jam-jam, sapu dekat roti.
1: Sedap tu kan?
0: Satu kali jam je.
1: Roti bakar gitu kan?
0: Memang sedap lah.
1: Yalah.
0: Kalau ada kaya, ada butter, ya Allah.
1: Sedap tu. Macam restoran orang kata mahir tu.
0: Itu kalau kita makan sambil menghirup udara segar. Waktu-waktu malam ni kan, kena kopi panas. Macam Zura suka latte, ya?
1: Haa, latte.
0: Selain daripada latte, Americano.
1: Aku tak minat saya.
0: Sebab dia tu pahit. Pahit. Yang pahit tu sebenarnya bagus.
1: Saya kalau yang pahit, saya tak suka sangat lah. Saya suka yang berlemak tu.
0: Saya nak cadangkan Zura makan petola.
1: Petola sedap awak?
0: Ya.
1: Masak air tu ke?
0: Tak ada, ni bukan masak air. Makan begitu saja.
1: Boleh ke?
0: Awet muda.
1: Tak payahlah, saya pun dah memang awet tau sekarang ni. Dengan nak tunggu diawetkan je ni. Baik, soalan untuk anda lah kan, di mana saja anda berada. Mungkin dah sampai rumah ketika ini, nak fikir nak masak apa. Tadi Lin dah kongsikan tadi resepinya, tapi jemput lah. Mungkin orang kata boleh, orang kata satu lauk, Lin.
0: Boleh
1: telur masak air ke?
0: Telur masak air boleh juga. Tak suun. Kita nak masak yang mudah-mudah
1: saja.
0: Tak nak pening-pening kepala sebab kita pun dah penat sehari suntuk kat luar. Lepas tu asyik makan dekat luar je kan.
1: Kau dah jemur juga, Lin.
0: Itulah dia.
1: Kalau saya macam dah penat sangat, saya nak nasi berpanas gitu kan. Kita masak yang simple-simple je. Telur masak air, orang kata cili padi tu tumbuk.
0: Telur masak air, masak nasi biryani, nasi dagang.
1: Nasi biryani saya tunggu ni lah. Nasi Arab tambah boleh.
0: Tambah kira halal.
1: Tambah kira halal, tambah boleh. Bolehlah tu.
0: Ke nasi Arab tambah kira sendiri.
1: Kira kalori sendiri, kira kilo. Berapa kilo nak kau makan ni, Zura? Berapa dah berat kau ni? Contoh.
0: Baik, Zura. Aduh. Untuk paduan muslimin dan muslimat yang akan masuk waktu solat fardu maghrib bagi Kuala Lumpur pada pukul 7.25 malam.
1: Teruskan mendengarkan kami, geng Kakak Petang.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
1: Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada Kitabullah, diberikan kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya RC Osman.
3: Bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu, membawakan kepada anda kompilasi bacaan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran
2: daripada peserta Qori Majlis Tilawah dan Hafazan Quran bagi tahun 2025.
3: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
2: Hanya di Kalam Wahyu, hashtag Al-Quran Penawar Jiwa.
4: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Tuan-tuan, puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kita syukur banyak-banyak kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bertemu lagi, kita bersua lagi kan, kita dengar lagi suara kita kan, suara saya tuan-tuan kan. Jadi tuan-tuan dengar suara saya, saya pun dengar suara saya juga. Mudah-mudahan dengan dengar suara itu pun merupakan jalan untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin siapa yang diberikan petunjuk dengan ilmu-ilmu ni, so kita kena layan dan kita kena sediakan diri kita lah, sebab kita pun doa, kita minta kepada Allah SWT kan, dalam solat kita ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikanlah kepada kita petunjuk untuk jalan yang lurus. Kita selalu minta paling kurang satu hari 17 kali. Jadi dalam kita minta, kita minta, kita minta ni, kita kena pastikan kita dah dapat ke belum dapat ke, macam mana dan sebagainya, kena ada kesungguhan. Jadi kalau tidak ada kesungguhan, susahlah. Macam istighfar tuan-tuan, hari ni kita bila sebut istighfar, istighfar ni maknanya apa? Maksud istighfar, minta ampun. Jadi pertama-tamanya bila sebut minta ampun kan, bila kita sebut minta istighfar, istighfar tadi minta ampun. Kenapa kita nak kena minta ampun? Sebab kita ni memang banyak dosa. Kita hamba, kita banyak salah, kita banyak kelemahan. Dan kadang kita, dalam kita minta, memanglah Allah suruh kita minta. Allah suruh kita minta. Tapi dalam kita minta tu kadang kita biadab, tak kena cara dia. Kita berdoa, bila ada keperluan saja kita berdoa. Walau sebenarnya doa ni tiap-tiap hari kita doa. Anak kita nak periksa, ya Allah, besok anak aku nak periksa. Namanya sipolan-sipolan, nombor IC-nya sekian. Macamlah Allah tak kenal anak kita. Ni tuan-tuan, biadab ni kita kadang dengan Allah. Allah jadikan anak kita, Allah tahu. Kita tak angkat tangan tadi tuan, kita belum angkat tangan, mulut kita belum sebut doa tu, hati tu belum terlintas apa, Allah dah tahu dah kita nak minta apa. Tapi bila mana kita minta dekat dia tu, kita doa dekat dia tu, keluar kita punya kebiadaban tuan-tuan. Jadi sebab tu kenapa kita kena minta ampun pada dia? Sebab memang kita banyak dosa dengan dia. Itu pertama-tamanya. Jadi sebab tu kalau ada di kalangan kita ni yang tak nak beristighfar, tak nak minta ampun pada Allah kan, nampak sangatlah kita ni sombong tuan-tuan. Nampak sangat kita sombong. Nabi satu hari istighfarnya pada Allah ni melebihi 100 kali. Nabi maksum, tidak ada dosa, confirm masuk syurga. Tapi bagaimana istighfarnya pada Allah SWT? Jadi sebab itu tuan-tuan, puan-puan sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, antara salah satu jalan untuk kita jadi hamba yang sangat baik dengan Allah SWT, yang sangat rapat dengan Allah SWT, dan pertama-tamanya kita tanamkanlah sifat istighfar tadi tuan-tuan. Kita rajin minta ampun, rajin minta maaf, dan sama ada kita sebut astaghfirullahalazim ataupun kita sebut la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, itu istighfar Nabi Yunus AS, ataupun kita sebut rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, ini istighfar Nabi Adam AS. Jadi kita sentiasalah lafazkan kalimah istighfar tadi, sedang dalam masa yang sama hati kita benar-benar membenamkan rasa bersalahnya kita, rasa biadabnya kita, rasa kurang ajarnya kita, rasa memerlukan sangat keampunan daripada Allah Subhanahu taala, barulah akan benar-benar bermakna kita punya istighfar tadi tuan-tuan. Jadi semua yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah esok lusa kita sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Nidaul Islam, hashtag penyiaran jakim.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Anbiya ayat 41 hingga 45.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Katakanlah, wahai Muhammad, siapakah yang dapat menjaga keselamatan kamu pada malam dan siang daripada azab Tuhan yang bersifat Maha Pemurah? Mereka tidak memikirkan apa yang demikian. Bahkan, mereka tetap berpaling ingkar dari pengajaran Tuhan mereka.

0: tidak ada bagi mereka Tuhan-Tuhan yang dapat melindungi mereka dari azab kami. Mereka yang dipertuhankan itu tidak dapat menolong dirinya sendiri dan tidak pula mereka dibantu dengan pertolongan dari pihak kami.
1: Bal matta'na.

0: bukan benda-benda yang dipertuhankan itu yang memberi kesenangan kepada mereka. Bahkan, kami biarkan mereka dan datuk nenek mereka menikmati kesenangan hidup hingga berlanjutanlah umur mereka dalam keadaan yang menyebabkan berlaku perkara yang tidak diingini mereka. Maka tidakkah mereka melihat bahawa kami datangi daerah bumi yang mereka kuasai dengan menguranginya sedikit demi sedikit dari sempadan-sempadannya? Jika demikian halnya, maka adakah mereka yang akan menang?
1: Qul inna

0: Katakanlah, wahai Muhammad, sesungguhnya aku hanyalah memberi amaran kepada kamu dengan wahyu Al-Quran yang diturunkan Allah kepadaku. Dan sudah tentu orang-orang yang peka tidak dapat mendengar seruan apabila mereka diberi amaran. Maka janganlah kamu menjadi peka kerana azab Tuhan amatlah berat.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakim.

0: Allah tidak melihat siapa paling laju berubah, tetapi siapa yang terus bertahan dalam kebaikan.
1: Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi diadakan pada hari Rabu 1 Muharram 1448 Hijri bersamaan 17 Jun 2026 Masihi dari Masjid Putra Putrajaya bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengar siaran langsung menerusi Nasional FM pukul 8.20 minit pagi dan 9.25 minit pagi bersama Nur Farhana Muhammad Nur dan Sofia Abdullah.

0: Radio. Hashtag penyiaran jakin.
1: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
2: Kejohanan terulung bola sepak dunia kini kembali. Rasai gegaran Piala Dunia 2026 di Nasional FM.
3: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
2: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
3: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
4: Satu jiwa, sejuta sorakan.
0: Bumi ini bukan warisan kita, tetapi amanah untuk generasi seterusnya. Menjaga alam juga sebahagian daripada iman.
5: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 6 hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.

0: Kembali bersama-sama dengan kami semestinya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Lin, ya Allah Lin, dah orang kata dah habis dah Lin hari ni untuk JKP sekejap. Masa berlalu Lin, walaupun dah nak habis tapi tenaga kita luar biasa kan Lin.
0: Memang
1: kita masih membuat-buat lagi. Wow.
0: Bukannya apa, kerana kita tak sabar untuk menyaksikan perlawanan pertama untuk Piala Dunia 2026. Betul. FIFA. Kerana RTM merupakan penyiar rasmi dan Nasional FM merupakan radio utama Piala Dunia FIFA 2026.
1: Betul Lin, dan jadi malam ni nanti jangan lupa nanti saksikan pukul 3 pagi nanti.
0: Iya.
1: Boleh anda saksikan di Sukan TV juga OK, di OK juga RTM Click.
0: Saluran OK.
1: Saluran OK juga di RTM Click lah.
0: Ya, pertembungan antara Mexico bertemu dengan South Africa pukul 3 pagi, diikuti dengan 10 pagi Korea Republic bertemu dengan Chechnya. Dan malam ni Nazri Fahmi
1: dan juga
0: Iz Azlan
1: yang akan juga bersama nantilah.
0: Ya.
1: Jadi jangan lupa saksikan orang kata sepak mula ni lah.
0: Bersemangat sikit malam
1: ni kan. Sampai 2026 ni 4 tahun kita tunggu.
0: Iya.
1: Malam ni lah, malamnya lah. Bukan malam ni, saya rasa pagi lah.
0: Awal pagi
1: awal
0: nanti.
1: Awal pagi tadi.
0: Bermula
1: pagi
0: pukul nanti. 3 pagi ini. Betul. Nanti. Dengan itu kami berdua mengundurkan diri. Kita pun nak berehat kejap sebelum kita nak saksikan perlawanan bola sepak ni nanti. Azura. Saya Lin Zainal.
1: Saya Azura.
0: Kita jumpa lagi
1: esok bersama geng Kakak Petang. Bye semua. Assalamualaikum.

Adakah pasukan pilihan anda mampu menjulang trofi? Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RPM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: saksikan aksi epik perlawanan pembukaan. Meksiko menentang Afrika Selatan. Grandstand jam 1 pagi. Sepak bola 3 pagi. Korea Selatan berdepan Czechia. Grandstand 9 pagi. Sepak bola 10 pagi. Bersedia untuk aksi bertaraf dunia. Sepak bola Piala Dunia. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstriman langsung di RTM Klik.
1: Nasional Malam, 8 hingga 12 tengah malam, Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Ini merupakan radio utama bahasa Melayu Kejohanan Bola Sepak Piala Dunia 2026 FIFA. Jangan lupa untuk muat turun menerusi aplikasi RTM Klik betul-betul percuma untuk menyaksikan 104 liputan perlawanan penuh bermula tengah malam ini. Grandstand dari Angkasa Puri, Kota Media Kuala Lumpur. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Is Azlan pula sekarang ini kita teman-teman 4 jam yang seterusnya sehingga pukul 12 tengah malam untuk Nasional Malam. Is mulakan dengan perkongsian terkini dari portal berita RTM. Saudara, Jepun pelbagaikan sumber minyak mentah perkukuh bekalan tenaga dengan Jepun mempelbagaikan sumber minyak dari Amerika Syarikat, Amerika Latin, Asia Pasifik, Asia Tengah, Afrika dan Kanada. Dengan ekspor minyak dari Amerika Syarikat meningkat sehingga 10 kali ganda, membantu mengurangkan kebergantungan terhadap satu rantau. Kekurangan bekalan mentah menjejaskan industri tempatan termasuk pengeluaran dakwat

plastik dan bekalan perubatan. Perdana Menteri akan menghadiri mesyuarat G7 dengan isu keselamatan tenaga menjadi fokus perbincangan pemimpin. Seterusnya, El Nino and Rest diarah selaras libat urus dengan kerajaan negeri. Dengan El Nino dijangka bermula bulan ini sehingga pertengahan 2027. Membawa cuaca lebih panas dan pengurangan taburan hujan ketara hingga 40 hingga 60% di beberapa negeri. Risikonya, gangguan bekalan air, peningkatan jerebu, tekanan kesihatan awam, pengurangan hasil tanaman dan kesan negatif kepada ekonomi kerana permintaan tenaga meningkat. Jabatan Meteorologi aktif 24 jam, hebahan amaran, sistem penarafan bahaya kebakaran dan kesiapsiagaan untuk operasi pemberian awan jika perlu dengan M10 memantau rapat. Selain itu, 1,500 pemimpin agama berhimpun di KLCC esok bincang keamanan global dengan persidangan mencerminkan keyakinan komuniti antarabangsa terhadap peranan Malaysia dalam mempromosi kesederhanaan, perpaduan dan dialog untuk keamanan sejagat. Selaras aspirasi Malaysia Madani, ia bertujuan memupuk keharmonian keamanan dan persefahaman dalam masyarakat pelbagai serta mengukuh platform dialog global. Fokus tema termasuk memperkukuh keharmonian sosial, memperkasakan belia melalui pendidikan dan kepimpinan serta menangani cabaran generasi muda. Perasmian oleh Sultan Perak dihadiri Perdana Menteri, pemimpin MWL dan delegasi antarabangsa. Persidangan disiarkan secara langsung melalui platform rasmi JAKIM dan MWL. Untuk maklumat penuh, layari portal berita RTM, berita.rtm.gov.my. Pukul 8.04 minit malam waktu sekarang ni. Selepas ini kita akan mengikuti berkenaan laporan ketibaan penerbangan Haji 1447 Hijri 2026 masih 8.15 minit malam. Wan yang cerita lagunya ini, Lembayung Tari. Sianar FM sentiasa di hati. Mantap.

0: Siapa bakal mencipta sejarah? Siapa pula bakal menjulang trofi paling berprestij dunia? Ikuti perkembangan pasukan pilihan anda, sorotan gol terbaik serta fakta-fakta menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Dengarkan Nasional FM, Alostar 89.7.

0: Allah tidak melihat siapa paling laju berubah, tetapi siapa yang terus bertahan dalam kebaikan.
1: Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi diadakan pada hari Rabu 1 Muharram 1448 Hijri bersamaan 17 Jun 2026 Masihi dari Masjid Putra Putrajaya bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengar siaran langsung menerusi Nasional FM pukul 8.20 minit pagi dan 9.25 minit pagi bersama Nur Farhana Muhammad Nur dan Sofia Abdullah.

0: Hashtag penyiaran jakit.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Sebentar lagi muslimin dan juga muslimat akan disiarkan azan menandakan masuknya waktu solat fardu insya' bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya pada pukul 8.40 minit malam.
3: Nidaul Islam.
0: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Tuan-tuan puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kita syukur banyak-banyak kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bertemu lagi, kita bersua lagi kan, kita dengar lagi suara kita kan, suara saya tuan-tuan kan. Jadi tuan-tuan dengar suara saya pun dengar suara saya juga. Mudah-mudahan dengan dengar suara itu pun merupakan jalan untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin siapa yang diberikan petunjuk dengan ilmu-ilmu ni, so kita kena layan dan kita kena sediakan diri kita lah, sebab kita pun doa, kita minta kepada Allah SWT dalam solat kita, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikanlah kepada kita petunjuk untuk jalan yang lurus. Kita selalu minta paling kurang satu hari 17 kali. Jadi dalam kita minta ni, kita kena pastikan kita dah dapat ke belum dapat ke, macam mana dan sebagainya, kena ada kesungguhan. Jadi kalau tidak ada kesungguhan, susahlah. Macam istighfar tuan-tuan, hari ni kita bila sebut istighfar ni maknanya apa? Maksud istighfar, minta ampun. Jadi pertama-tamanya bila sebut minta ampun, bila kita sebut minta istighfar tadi, minta ampun. Kenapa kita nak kena minta ampun? Sebab kita ni memang banyak dosa. Kita hamba, kita banyak salah, kita banyak kelemahan. Dan kadang kita, dalam kita minta, memanglah Allah suruh kita minta. Allah suruh kita minta. Tapi dalam kita minta tu, kadang kita biadab, tak kena cara dia. Kita berdoa, bila ada keperluan saja kita berdoa. Walau sebenarnya doa ni tiap-tiap hari kita doa. Anak kita nak peksa, ya Allah, besok anak aku nak peksa. Namanya sipolan-sipolan, nombor IC-nya sekian. Macamlah Allah tak kenal anak kita. Ni tuan-tuan, biadab ni kita kadang dengan Allah. Allah jadikan anak kita, Allah tahu. Kita tak angkat tangan tadi tuan. Kita belum angkat tangan, mulut kita belum sebut doa tu, hati tu belum terlintas apa, Allah dah tahu dah kita nak minta apa. Tapi bila mana kita minta dekat dia tu, kita doa dekat dia tu, keluar kita punya kebiadaban tuan-tuan. Jadi sebab tu kenapa kita kena minta ampun pada dia? Sebab memang kita banyak dosa dengan dia. Itu pertama-tamanya. Jadi sebab tu kalau ada di kalangan kita ni yang tak nak beristighfar, tak nak minta ampun pada Allah kan, nampak sangatlah kita ni sombong tuan-tuan. Nampak sangat kita sombong. Nabi satu hari istighfarnya pada Allah ni melebihi 100 kali. Nabi maksum tidak ada dosa, confirm masuk syurga, tapi bagaimana istighfarnya pada Allah Subhanahu taala. Jadi sebab itu tuan-tuan puan-puan sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, antara salah satu jalan untuk kita jadi hamba yang sangat baik dengan Allah Subhanahu taala, yang sangat rapat dengan Allah Subhanahu taala, dan pertama-tamanya kita tanamkanlah sifat istighfar tadi tuan-tuan. Kita rajin minta ampun, rajin minta maaf, dan sama ada kita sebut astaghfirullahalazim ataupun kita sebut la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, itu istighfar Nabi Yunus alaihi salam, ataupun kita sebut rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, ini istighfar Nabi Adam alaihi salam. Jadi kita sentiasalah lafazkan kalimah istighfar tadi, sedang dalam masa yang sama hati kita benar-benar membenamkan rasa bersalahnya kita, rasa biadabnya kita, rasa kurang ajarnya kita, rasa memerlukan sangat keampunan daripada Allah Subhanahu taala, barulah akan benar-benar bermakna kita punya istighfar tadi tuan-tuan. Jadi semua yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah esok lusa kita sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nidaul Islam
0: #penyiaranjakim.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

Muslimin dan Muslimat, sebentar tadi tepat pada pukul 8.40 minit malam telah pun disiarkan azan menandakan masuknya waktu solat fardu insya' bagi kawasan Kuala Lumpur Putrajaya serta kawasan-kawasan yang semua waktu dengannya. Selamat menaikkan kepada fardu insya' buat Muslimin dan juga Muslimat. Ini radio utama bahasa Melayu untuk kejohanan bola sepak Piala Dunia FIFA 2026. Nasional FM sentiasa di hati. Jangan lupa muat turun aplikasi RTM Klik untuk menyaksikan kesemua 104 liputan perlawanan penuh di mana-mana pada bila-bila masa menerusi RTM Klik. Betul-betul percuma RTM, penyiar rasmi bola sepak Piala Dunia FIFA 2026. 8.55 minit malam waktu sekarang ni, berbaki 5 minit lagi menjegah ke jam 9 malam. Jam yang seterusnya Isa akan mainkan lagu-lagu permintaan anda menerusi ruangan pilihan bersama 2.0. Jadi kita akan jumpa jam yang seterusnya nanti. Masuk sekarang live TikTok, saya dah buka dah. Okey, saya dah buka kedai untuk live TikTok Nasional FM. Dan juga selepas ni berita utama semalam malam dari pusat berita RTM Bruno Mars. Lagunya ini, Race It All. Nasional FM sentiasa di hati. Mantap.

0: Bola sepak dunia kini kembali. Rasai gegaran Piala Dunia 2026 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Muka 89.1.

0: Nasional Malam 8 malam hingga 12.30 malam. Nasional FM sentiasa di hati.
1: 9.18 minit malam waktu sekarang ini. Jangan lupa untuk muat turun aplikasi RTM Klik. Anda sedang mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati, radio utama bahasa Melayu untuk kejohanan bola sepak Piala Dunia FIFA 2026. RTM penyiar rasmi bola sepak Piala Dunia FIFA 2026. Sebab apa kita dah mula dah tengah malam ini untuk perlawanan yang pertama yang akan berlangsung pukul 3 pagi esok hari Jumaat. Okey, Mexico menentang Afrika Selatan. Bagaimana ramalan anda? Siapa yang akan menang? Berapa jaringan? Masuk ke dalam TikTok live sekarang. Sebab apa? Kita dah mula dah TikTok live. Saya nak raikan sahabat-sahabat yang ada menerusi TikTok live Nasional FM. Sheikh King, ada Siti Kasturi, Nur Halim hadir. Burger Kota Jaya, Kota Tinggi Johor. Okey, Rudy 1987, Ibra Angles. Ada siapa lagi sahabat saya yang lain ni? Ramai sebenarnya yang dah masuk ni. Kalau tak masuk lagi, rugi. Saya sebut namanya, AB Hashim macam ni kan. Mayuraihan 77, Mahadir 83, Normia Sahad, Ida Osman, Ina, Ina. Kena masuk sekarang TikTok live Nasional FM sentiasa di hati. Baik saudara, sekarang ini juga menerusi saluran TV1. Berkenaan menyentuh peranan serta usaha pihak polis dalam menjaga keamanan, keselamatan dan kesejahteraan masyarakat serta negara, selain turut menyentuh sisi pengorbanan anggota polis dalam menghadapi cabaran semasa seperti jenayah siber, penyalahgunaan dadah, isu sosial dan keselamatan awam. Saksikan sekarang Forum Perdana Ehwal Islam dengan kupasan tajuk Lencana di Dada, Iman di Jiwa, menerusi saluran TV1 dan juga RTM Klik. Baik saudara, sekarang ini saya nak aktifkan ruangan pilihan bersama 2.0 sehingga pukul 12.30 malam. Antara lagu-lagu pilihan pendengar sahabat-sahabat kita malam ini, Nenek Ani nak dengarkan lagu Rindu Bertandang Lagi. Manakala Muhammad Azhar Harun nak dengarkan lagu Ada Yang Marah oleh Mata dan juga Sadin Sadin Sadin. Lagu pilihannya Janji Manismu oleh Dato' Aisyah. Nasional FM sentiasa di hati. Mantap.
2: Setiap malam anda ada suara dan kami beri ruang untuk anda bersuara dalam pilihan bersama 2.0. Anda tentukan lagu, anda cipta suasana malam ini.
3: Ada ke lagu yang membuatkan anda teringat pada seseorang? Dalam pilihan bersama 2.0 malam ini, anda boleh kongsikan perasaan itu.
2: Kerana setiap lagu ada cerita dan malam ini cerita itu datang daripada anda sendiri.
3: Pilihan bersama 2.0 semestinya hanya di Nasional Malam.
2: Pilihan bersama 2.0 semestinya hanya di Nasional Malam.

saya Ainas. Sekilas fakta, tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. National FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

0: saja berlalu lagu Dato' Aisyah Janji Manismu. Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia bersama dengan saya Isa Azlan dalam segmen Nasional Malam. Assalamualaikum, salam sejahtera baik saudara. Sekarang ni Is mainkan lagu-lagu permintaan sahabat kita. Saya tunaikan menerusi ruangan Facebook. Okey, pergi ke Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati. Kena minta sebelah pagi. Ha, yang mana sahabat-sahabat saya juga yang bertugas setiap malam akan tunaikan lagu-lagu permintaan menerusi ruangan pilihan bersama 2.0 dalam segmen Nasional Malam. Dan ini merupakan radio utama Bahasa Melayu untuk kejohanan bola sepak Piala Dunia FIFA 2026. Jangan lupa muat turun RTM Klik, betul-betul percuma. Kita dah mula tengah malam ini dengan Grandstand Piala Dunia FIFA 2026 dengan perlawanan pertama akan dibawakan jam 3 pagi nanti. Perlawanan di antara Mexico menentang Afrika Selatan. Jadinya kena muat turun RTM Klik, betul-betul percuma untuk saksikan di mana-mana dan juga pada bila-bila masa. RTM penyiar rasmi bola sepak Piala Dunia FIFA 2026. Baik saudara, selepas ni kita akan dengarkan lagu-lagu permintaan sahabat-sahabat kita. Arif Hisham Handsome, lagu pilihannya Insan, nyanyian Yan Zain manakala Nordiana Nordin. Nak dengarkan lagu Andai Ku Tahu oleh Ungu manakala Jawi Chin, lagu pilihannya Kini Kau Tiada. Okey, baik saudara, sebelum itu RTM mempelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan mendaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan dokumen request for proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 hingga 30 Jun 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan hubungi 03-2288-7819 secara panggilan atau WhatsApp.
1: Di ambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
2: Ayuh sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Awal Tahun dan Akhir Tahun 1448 Hijri yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 petang dan 7.20 malam bersama Yuni Yunus. Muslimin Muslimat diundang

dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakobak atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Kejohanan terulung bola sifat dunia kini kembali. Rasai gegaran Piala Dunia 2026 di Nasional FM.
2: Dengarkan info terkini dunia bola sifat dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
1: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
2: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
3: Satu jiwa, sejuta sorakan.

Pukul 9.53 minit malam waktu sekarang ni, Nasional Malam bersama dengan saya Is Azlan. Nasional FM sentiasa di hati. Ini radio utama bahasa Melayu untuk kejohanan bola sepak piala dunia FIFA 2026. RTM penyiar rasmi bola sepak piala dunia FIFA 2026. Untuk piala dunia tahun ini, yang mana ada rekod baru yang dicipta dengan 8 pemain berusia 40 tahun ke atas bakal beraksi di pentas dunia. Antaranya, okey, saya tak sebut semua, antaranya kita ada Luka Modric yang akan beraksi untuk negara Croatia, manakala Guillermo Ochoa untuk negara Mexico, dan juga semestinya ramai yang akan menanti untuk menyaksikan Cristiano Ronaldo untuk pasukan ataupun negara Portugal, negara mana yang akan menjulang kejohanan bola sepak piala dunia FIFA 2026 awal lagi. Tapi malam ni kita akan mula ataupun pada pukul 3 pagi nanti untuk perlawanan pertama, perlawanan pembukaan negara tuan rumah Mexico menentang Afrika Selatan, yang akan dibawakan siaran secara langsung menerusi RTM Klik. Betul-betul percuma, kena muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Okey, baik. Untuk malam ini juga, Is Belanja, Is Payung, lagu-lagu sahabat kita menerusi permintaan pilihan bersama 2.0. Azmi Azaman, lagu pilihannya Cinta Untuk Nabila, kumpulan Melissa, manakala Zairi Zack Zairi, lagu pilihannya Rahsia Tapi Nyata oleh kumpulan Garuda, dan Budak Lawa Yang Mistik. Nak dengarkan lagu kumpulan Bang Fiz, lagunya ini Agenda Jahiliah. Nasional FM sentiasa di hati. Mantap.

0: Satu Jiwa, Sejuta Sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
1: Terus memberikan yang terbaik untuk anda. Dengar National FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.

0: Assalamualaikum, salam sejahtera. Kita masuk jam yang baru, jam 10 malam. Masih lagi bersama dengan saya, Is Azlan, menemani anda. Ini Nasional FM, sentiasa di hati Radio Utama Bahasa Melayu. Untuk kejohanan bola sepak Piala Dunia FIFA 2026, muat turun aplikasi RTM Klik untuk menyaksikan kesemua 104 liputan penuh perlawanan yang akan berlangsung untuk bola sepak Piala Dunia FIFA 2026. RTM, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Baik saudara, untuk waktu ini 10.09 minit malam, Is kongsikan mengenai perkembangan terkini menerusi portal berita RTM. Saudara, insiden bot karam jenazah 27 etnik Rohingya selamat dikebumikan. Dengan pengurusan jenazah dijalankan mulai 10 malam hingga 7 pagi, dengan pengebumian bermula 7.30 pagi secara tertib dan mengikut hukum syarak. Urusan dilakukan secara bersepadu bersama polis, hospital, MAIK, JHEAIK, JBPM, JKR dan JUPEM. Semua mayat dihantar ke unit perubatan forensik Hospital Sultanah Bahiyah untuk pengecaman bedah siasat dan dokumentasi. Siasatan dijalankan bawah Seksyen 26A Atip Som. Orang ramai diminta tampil membantu dengan penguatkuasaan perairan akan diperkuat. Seterusnya, KKM pertimbang kelayakan pelajar program farmasi Universiti Alexandria Mersir. KKM menegaskan pelajar diberi perhatian sewajarnya tanpa menjejaskan standar profesional dan kompetensi pendaftaran serta amalan farmasi di Malaysia. Pelajar terlibat akan dihubungi untuk mengemukakan permohonan penilaian awal melalui semakan transkrip dan dokumen sokongan dijalankan. KPT, EMM dan MQA akan membantu memudah cara permohonan pengiktirafan, manakala LFM kekalkan tata kelola bagi memastikan program mematuhi standar. Selain itu, Geneva, pertingkat keselamatan menjelang sidang G7 dengan sekitar 4,000 anggota tentera digerakkan dengan polis dan kastam bekerjasama. Helikopter dan kenderaan tentera ditempatkan di lapangan terbang Geneva. Demonstrasi anti G7 dijangka menghimpunkan ribuan, membawa langkah berjaga-jaga seperti papan kayu pada tingkap premis perniagaan. Sebanyak 21 daripada 28 laluan sempadan akan ditutup. Pemeriksaan disasarkan untuk mengurangkan gangguan kepada trafik dan ekonomi. Berita penuh, layari portal berita RTM melalui berita.rtm.gov.my. Terima kasih juga sahabat-sahabat yang terus masuk ke ruangan TikTok Live Nasional FM, sentiasa di hati sekarang ini. Saya dah mula sejak pukul 9 malam tadi kena masuk. Terkejut-terkejut sekarang ni. Saya nak raikan siapa yang ada dekat TikTok Live waktu ini. Antaranya user 834. Ni nama panjang sangat ni, kena tukar nama ni. Ada Fatin, ada Sparrow, Sesuap 2, Kak Ngah G 79, Phoenix Kayangan, Sabaria Awang, Meluhan, Mawar, Juraida 72. Ramai lagi saya akan raikan dari semasa ke semasa. Nasional FM sentiasa di hati. Mantap.
1: Dengarkan Nasional FM secara dalam talian di mana saja anda berada. Semuanya ini menerusi rtmclick.rtm.gov.my dan berinteraksi secara langsung

Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional Malam bertemankan Iz Azlan. Waktu ini sehingga pukul 12.30 malam. Ini Radio Nasional FM sentiasa di hati, radio utama bahasa Melayu untuk kejohanan bola sepak Piala Dunia FIFA 2026, RTM penyiar rasmi. Bola sepak Piala Dunia FIFA 2026. Jangan lupa muat turun aplikasi RTM Klik betul-betul percuma untuk menyaksikan perlawanan yang akan dibawakan. Bermula perlawanan pembukaan jam 3 pagi nanti. Tak lama lagi dah, beberapa jam sahaja lagi perlawanan pertama Mexico menentang Afrika Selatan. Jadinya kena muat turun aplikasi RTM Klik di telefon bimbit anda. Boleh saksikan walau di mana-mana jua pada bila-bila masa secara percuma. Baik saudara, RTM mempelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan mendaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan dokumen request for proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 hingga 30 Jun 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan hubungi 03-2288-7819 secara panggilan ataupun menerusi WhatsApp. Baik, waktu ini sehingga pukul 12.30 malam masih lagi memainkan lagu-lagu permintaan sahabat-sahabat pendengar Nasional FM. Di muka buku, boleh saja pergi ke Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Kalau untuk buat permintaan, kena mula sebelah pagi. Sebelah pagi pukul 9 kita dah muat naik poster untuk ruangan pilihan bersama 2.0. Okey, sampai pukul 1 tengah hari. Dah alang-alang tu, ikuti saya di muka buku. Nama saya Muhammad Zul Faiz bin Ma'azlan. Di Instagram Faiz Ma'azlan dan di TikTok Faiz Wakjo. Okey, lagu yang seterusnya, permintaan sahabat pendengar kita Marsa Saleh nak dengarkan lagu Pelangi, persembahan Headwind. Manakala lagu Menangis Dalam Hujan, nyanyian Nur Sheila. Lagu permintaan Nida Wahidah. Dan sekarang ini lagu Kupla BPR, Aku Hanya Serangga. Lagu permintaan Simon Pernah Di Sini. Terus layan pilihan bersama 2.0 Nasional FM sentiasa di hati. Mantap.

0: Ke bawah duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim.
1: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada raja dan negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kesopanan dan kesucian.
1: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga negara Malaysia.

terbaik serta fakta-fakta menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Minit Piala Dunia.
1: Sejarah bola sepak dunia terus dilakar dengan kisah luar biasa. Kali ini, sebuah negara kecil di Caribbean, Curacao, mencatat nama mereka sebagai pasukan paling kecil dari segi populasi dan keluasan yang pernah layak ke Piala Dunia. Bayangkan, dengan populasi hanya sekitar 156 ribu orang, mereka berjaya menempah tiket ke pentas bola sepak paling berprestij. Lebih menarik, pasukan ini dibimbing oleh jurulatih veteran dari Belanda, Dick Advocaat, yang kini menjadi pengurus tertua dalam kejohanan. Kelayakan Curacao bukan sekadar angka atau rekod, tetapi simbol bahawa bola sepak adalah milik semua, tidak kira besar atau kecil sesebuah negara.
0: Nasional Malam, 8 hingga 12 tengah malam. Nasional FM, sentiasa di hati.

Padang Pasir yang baru saja menghiburkan kita di sebelah malam ini. Sebuah lagu dedangan daripada Sofia ataupun Nays YG untuk edisi malam ini, 11.49 minit malam. Sebuah lagu permintaan sahabat pendengar kita Ainul Jaafar Iji. Semoga anda terhibur hendaknya dengan pilihan-pilihan lagu menerusi pilihan bersama 2.0 edisi malam ini. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat. Semoga malam ini menjadi malam yang indah dan kita semua diberkati malam yang penuh barokah, hari Khamis malam Jumaat, penghulu segala hari, penghulu segala malam untuk 9 Jun 2026. Saya tahu ramai yang dah tak sabar ni untuk menyaksikan dan menonton perlawanan pembukaan Piala Dunia FIFA 2026. Jadi jangan ketinggalan untuk menyaksikan perlawanan pembukaan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi saluran TV OK, Sukan Plus dan RTM Clip yang mana belum muat turun secara percuma. Boleh muat turun sekarang di pelbagai peranti mudah alih yang anda perolehi dan tonton 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026. RTM penyiar rasmi untuk Piala Dunia edisi tahun ini. Juga National FM Radio Utama Bahasa Melayu FIFA Piala Dunia FIFA World Cup 2026. Dan untuk pilihan bersama 2.0 yang seterusnya, permintaan sahabat kita EZZ dengan permintaan lagu daripada Toki yang berjudul Selumba, diikuti Amran Ahmadal. Lagu daripada Ning Bazora yang berjudul Pasti. Pasti kekal, pasti layan. National FM sentiasa di hati.

0: Kejohanan terulung bola sepak dunia kini kembali. Rasai gegaran Piala Dunia 2026 di Nasional FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam sembang bola dunia dan kopi bola pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.

Gol cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bersama Bani Rosi and National Game Burung Hantu. Untuk edisi hari ini, permulaan hari baru, hari Jumaat 12 Jun 2026. Bersama dengan 26 Zulhijjah 1447 Hijri. Yang baru saja dengarkan National FM sentiasa di hati. Sama-sama dengan saya Reza untuk 6 jam siaran berikutnya. Sehingga 6 pagi nanti. Semestinya dengan hiburan dan informasi yang terbaik disajikan terus kepada anda. Dan terus dengarkan di pelbagai frekuensi utama di seluruh negara. Utara, Selatan, Timur, Barat, Sabah, Sarawak. Dan juga sahabat pendengar kita menerusi negara jiran. Indonesia, Singapura, Brunei. Terusi aplikasi RTM Klik. Yang mana belum buat turun, buat turunlah secara percuma. Dan terus layan National FM di mana saja anda berada. Terus stesen-stesen negeri yang menyambung siar. 6 jam siarannya sehingga 6 pagi. Terbaik semuanya. Ayo semua game burung hantu sambil kita layan Piala Dunia FIFA. Sambil kita berhibur dengan lagu-lagu terbaik menerusi National Game Burung Hantu. Edisi hari ini, semoga hari ini menjadi hari yang terbaik. Mulakan hari anda dengan senyuman dan berfikiran positif. Hari Jumaat, penghulu segala hari. Hari yang penuh barokah buat kita semua. Semoga anda semua berada dalam keadaan baik. Sihat-sihat selalu. Yang bekerja, yang bertugas. Okey ke tu bekerja? Tak apa. Boleh layan FIFA Piala Dunia. Piala Dunia FIFA boleh layan di tempat kerja. Sambil layan National FM juga. Sama-sama kita menonton nanti. Anda juga boleh saksikan atau untuk menerusi saluran TV OK. Sukan Plus dan RTM Klik. Okey, kita teruskan hiburan kita yang seterusnya. Pasti menghitung waktu, menghitung masa. Ini dia Europe The Final Countdown. Pasti lagu-lagu terbaik untuk anda. National Gang Burung Hantu.

0: Minit Piala Dunia.
1: Dunia bola sepak sekali lagi mencatat sejarah baharu. Kali ini Uzbekistan berjaya melakar kejayaan besar apabila layak ke Piala Dunia buat kali pertama. Sejak merdeka pada tahun 1991, mereka sering dianggap sebagai pasukan yang hampir berjaya tetapi terkandas di saat akhir. Usaha dan semangat juang yang tidak pernah padam akhirnya membuahkan hasil. Dengan pencapaian ini, Uzbekistan berjaya menyertai senarai negara bekas Soviet yang berjaya menempatkan diri di pentas bola sepak dunia. Kelayakan ini bukan sahaja membawa kegembiraan kepada rakyat Uzbekistan tetapi juga menjadi inspirasi kepada seluruh rantau Asia Tengah. Ia membuktikan bahawa mimpi yang dikejar dengan tekad akhirnya mampu menjadi realiti. Uzbekistan kini melangkah ke Piala Dunia dengan penuh kebanggaan, satu perjalanan baharu yang pasti akan dinantikan oleh seluruh dunia.
2: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.

adalah sebuah lagu cinta dan sayang diperbolehkan oleh kumpulan Khalifa. Menghiburkan kita ketika ini 12.40 minit tengah malam. Edisi penghulu segala hari, hari Jumaat. Menerusi Nasional Game Burung Hantu. Apa khabar semua yang baru saja dengarkan Nasional FM? Pastinya hiburan yang terbaik kita tengah malam ini sehingga 6 pagi nanti. Ayo geng-geng Burung Hantu semua. Hadirkan diri anda, munculkan diri anda. Terus on kita sampai 6 pagi. Sambil kita layan Piala Dunia FIFA 2026. Yang akan berlangsungnya perlawanan pembukaan 3 pagi nanti. Baik, sebenarnya ramai geng-geng Burung Hantu ni dah boleh check in di ruangan komen di Facebook Nasional FM. Bersama dengan sahabat kita Zainab Husin katanya, Assalamualaikum para pendengar Nasional Geng Burung Hantu. Selamat bertugas Reza untuk segmen awal pagi ini. Wah, pasti meriah kita tengah malam ini sehingga pagi. Lebih lagi nak menonton Piala Dunia FIFA yang bakal berlangsung tak lama lagi ya. Perlawanan pembukaan untuk edisi yang pertama pada hari ini. Ya. Juga diikuti Princess Su. Salam Jumaat Reza dan semua geng Burung Hantu. Happy Berkonti. 11 malam hingga 6 pagi. Menerusi segmen Nasional Geng Burung Hantu, Nur Diana Nordin. Sahabat kita dari Miri, Sarawak. Melaburkan diri untuk geng Burung Hantu. Layan terus kita GBS malam ini. Bersiap siagakan diri anda, layan kita, santai kita, ambil kopi, terus tenang-tenangkan diri sambil kita berhibur dengan lagu-lagu terbaik. Osman, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Osman. Semoga berada dalam keadaan baik semua-semuanya. Nizam Pening, apa khabar semuanya? Hadir dari Kepala Patah Pening. Buat teman sahabat setia Nasional FM, seantero Malaya semuanya. Moga kalian semua terhibur dan selamat malam untuk yang nak tidur katanya ya. Yang masih berjaga, yang masih on, yang masih terus kita layan, kita berhibur sambil menonton Piala Dunia FIFA. Sambil kita layan Nasional Geng Burung Hantu. Ini dia Ella dan Datuk Ramli Sarip, kempara kita. Terus layan untuk anda Nasional FM.

Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

0: 1 minit pagi waktu ini pastinya terus menghiburkan anda menerusi Nasional Game Burung Hantu yang terus menyerikan lagi awal pagi anda sehingga 6 pagi nanti. Edisi hari ini pengurus segala hari, hari Jumaat 12 Jun 2026 bersama 26 Zulhijjah 1447 Hijri. Semoga anda semua baik-baik saja dan berada dalam keadaan sihat walafiat. Yang mana tak sihat tu jangan lupa makan ubat ya. Pergilah klinik hospital yang berdekatan. Lebih baik kita mencegah daripada kita merawat. Ada yang mula mengantuk ke tu? Tenang, jangan mengantuk awal kerana bahang Piala Dunia kembali kita terasa ketika ini untuk kita menyaksikan perlawanan pembukaan serta pembukaan Piala Dunia FIFA 2026. Untuk hari ini, hari yang pertama Piala Dunia FIFA 2026, jangan ketinggalan, jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan perlawanan pembukaan Piala Dunia FIFA 2026 bagi kumpulan A. Untuk hari ini 12 Jun di mana negara Mexico akan bertemu dengan South Africa, Afrika Selatan. Dan kita boleh tonton juga ketika ini siaran langsung di TV OK ataupun saluran Sukan Plus serta menerusi aplikasi RTM Klik. 1 pagi adalah pembukaannya dan untuk perlawanan pembukaannya bermula jam 3 pagi nanti. Jadi ambil kopi, ambil biskut, roti, segala jajan-jajan yang anda ada. Kita layan duduk depan TV santai gitu eh. Sehingga 6 pagi nanti Nasional FM sentiasa di hati. Game Burung Hantu akan terus bersama-sama dengan anda. Dan ketika ini juga siaran langsung di TV OK. Kami bawakan khas untuk anda RTM sebagai penyiar rasmi di mana pembukaan untuk Piala Dunia FIFA di perkarangan auditorium Sri Angkasa Angkasa Puri. Meriah ketika ini, ada jualan dan sebagainya. Kita ada pelbagai aktiviti menarik khas untuk orang awam juga yang hadir untuk menonton skrin besar ya. Kami bawakan kepada anda juga Nasional FM, radio utama bahasa Melayu untuk Piala Dunia FIFA 2026. Ayo kita ambil mood, kita nak layan bola pagi ini eh. Sambil bertugas, sambil memandu. Yang memandu jangan ya. Berhenti dahulu di tempat yang selamat ataupun berhenti di rehat dan rawat. Untuk kita layan Piala Dunia FIFA serta layan geng Burung Hantu.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We're ready.
12: We are ready.

0: 3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan terbesar dunia. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Geng Burung Hantu.

Jirasin dan juga Dato' DJ Jeff. Rintian rasa untuk anda. Hiburan yang terbaik pagi ini, awal pagi 1.21 minit pagi. Sebelum kita menonton dan menyaksikan Piala Dunia FIFA 2026, kita layan dahulu kesyahduan dengan lagu-lagu nostalgia yang membawa kita ke lembayan lama. Menerusi National Game Rohan tu, bersama-sama dengan saya sehingga 6 pagi nanti. Pastinya hiburan yang terbaik yang membawa kita ke lembayan lama. Inilah alunan yang membawa kita pulang, bukan sekadar tempat tapi ke rasa. Rasa yang dulu pernah kita simpan rapi dalam gitar hati kita. Setiap bait lagu ini bukan sekadar irama tapi sebenarnya hiburan-hiburan dan lagu yang saya putarkan kepada anda, yang saya sajikan kepada anda. Seolah-olah kita teringat kisah silam yang tak pernah padam dalam ingatan kita. Baik, yang baru saja layan National Game Rohan tu, selamat pagi semuanya, apa khabar? Semoga pagi ini menjadi pagi yang indah. Kita mulakan pagi kita dengan senyuman, sejuta senyuman serta berfikiran positif ya. Walaupun ada pelbagai masalah, ada pelbagai liku-liku, kita anggapnya sebagai satu ujian dan ada hikmah yang baik buat kita semua. InsyaAllah, mudah-mudahan pengulur segala hari, semoga anda diberkati oleh Allah SWT. Sahabat-sahabat yang memandu, semoga selamat sampai ke destinasi. Saya akan bersama-sama menemani sepanjang perjalanan anda. Kalau berasa letih, berasa bergantuk, tenang-tenang dahulu. Berhenti di tempat yang selamat ataupun berhenti di rehat dan rawat sambil layan National FM. Dan boleh log masuk aplikasi RTM Klik. Sementara nanti kita akan sama-sama menonton Piala Dunia FIFA untuk perlawanan pembukaan yang berlangsungnya di Mexico City. Dari ucapan sahabat pendengar kita, Game Roh Hantu yang baru saja check in di ruangan komen di muka buku rasmi, bersama dengan sahabat kita dari Ipoh hadir, bersama dengan Itan Chod. Selamat pagi, selamat bertugas di Radio Buat Raiza. Dan selamat berjaga, kita pasti layan, pasti berhibur. Abang Ramli kita dari Sibu, Sarawak, Game Burung Hantu pasti terus keceriaan sampai pagi. Sambil kita layan National FM, sambil kita menonton pembukaan FIFA World Cup katanya. Abdul Jalil dari Endau Johor, selamat tugas saya ucapkan kepada Raiza dan semua sahabat pendengar kita yang bertugas ketika ini. Saya dengarkan dari Endau, layan National Game Burung Hantu. Ikuti sahabat kita Nur Ariza. Semoga terhibur dengan lagu yang disajikan. Dan selamat malam untuk yang ingin beradu. Selamat pagi untuk sahabat-sahabat pendengar kita yang berjaga pada pagi ini. Zakura Sulaiman, selamat tugas, terima kasih. Nida Wahida, selamat tengah malam, selamat pagi buat Reza dan semua geng burung hantu. Kakak burung hantu katanya hadir dari Senai, meluncur terus menemani geng burung hantu sehingga 6 pagi nanti. Untuk anda juga yang masih lagi di dapur membuat persiapan awal untuk berniaga awal pagi esok, yang membungkus, menggoreng dan sebagainya, buat kuih tradisional tu buat kuih apa tu sampai sini baunya? Apa salahnya hantar sikit sambil kita layan FIFA World Cup, ya? Yang mengupas dan sebagainya, yang menyiapkan tempahan, jadi kita dah puju tempahan yang anda lakukan ketika ini. Semoga dapat diselesaikan sehingga ke akhirnya. Yang membuka National FM di pelbagai lokasi, di pejabat, di kilang-kilang dan sebagainya, di klinik dan hospital. Saya doakan agar anda semua berada dalam keadaan baik sambil kita berhibur, sambil kita disajikan dengan lagu-lagu yang penuh cerita, lagu yang penuh dengan nostalgia. Ini dia Salam Untuk Kekasih. Pasti terus menghiburkan kita awal pagi ini menerusi National FM untuk National Gang Burung Hantu.

tahun 1990, Lewat Luka Seribu Rindu. Sebuah lagu yang dinyanyikan oleh Photograph, lagu ciptaan Sari Amri yang terus menghiburkan kita ketika ini. 1.48 minit pagi, selamat pagi buat semua sahabat-sahabat Nasional FM, secara khususnya Nasional Game Berhantu. Maka telah bermulanya untuk siaran langsung pembukaan Piala Dunia FIFA 2026, juga boleh saksi dan tonton melalui saluran TV OK serta Sukan Plus, ataupun boleh muat turun aplikasi RTM Klik. Baik, sambil-sambil itu juga masih lagi kita terus berhibur dengan hiburan yang terbaik yang terus membawa kita ke lembah yang lama. Untuk ibu-ibu yang tak layan bola ni ya. Untuk kakak-kakak, makcik-makcik yang tak layan bola, yang tak tengok bola, kan, boleh layan Nasional FM. Pastinya saya akan menghiburkan anda dengan pelbagai urusan dan tugasan anda pada pagi ini ya. Semoga dipermudahkan segalanya dan perkongsian, sedikit perkongsian untuk anda, secara khususnya untuk anak-anak pelajar sekolah, di mana program khas My Lesson B2 Sekolah, My B2S 2026, di mana kerajaan telah menyasarkan 60,000 pelajar sekolah untuk memperoleh lesen B2 termasuk pelajar B40 secara percuma. Ini adalah inisiatif strategik JPJ dan KPM turut memperkukuh budaya keselamatan jalan raya serta meningkatkan kesedaran dan pematuhan undang-undang. Jadi, anak-anak sekolah, 60,000 pelajar sekolah ya, untuk memperoleh lesen B2 termasuk pelajar B40. Di mana percuma sebenarnya, ini adalah salah satu inisiatif terbaik kerajaan yang telah diberikan secara khususnya untuk rakyat Malaysia. Sasar pelajar sekolah ya, inisiatif strategik JPJ dan KPM memperkukuh budaya keselamatan jalan raya, juga program My B2S melengkapi pelaksanaan program My Lesson B2 yang sedia ada. Jadi pelajar sekolah dah tak perlu khawatir, macam saya lepas SPM baru boleh buat lesen, itu pun dah lambat dah sebenarnya. Tapi sekarang umur dalam 14 tahun dah boleh buat lesen dah sebenarnya dan ada yang boleh awal, kalau birthday awal dapatlah buat lesen awal ya. Kita nak menjaga keselamatan jalan raya, itulah paling penting. Lesen memandu ni penting dalam kehidupan kita, secara khususnya untuk anak-anak sekolah. Jadi ibu apa kena ambil tindakan lebih lanjut lah ya, nak bawa kenderaan secara betul undang-undang, ambillah lesen motor dan kereta dahulu. Okey, sambil-sambil kita berhibur dendangan lagu-lagu yang terbaik, pasti je lagu-lagu best menerusi Nasional Game Buruhantu. Hiburan kita yang seterusnya adalah lagu ciptaan Muhammad Khair Muhammad Yasin, Cinta Melankolia, yang terus menghiburkan dan menyerikan lagi malam tenang anda awal pagi ini. 1.50 minit pagi menerusi Nasional Game Buruhantu di Nasional FM.

0: Berbeza budaya bukan alasan untuk berpecah. Kita dipertemukan untuk saling mengenali dan saling menghormati.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 5 hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Anda sedang mendengarkan Radio Pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.

Sultra dengan lagunya Umpama Mimpi Dalam Mimpi. Dan yang berikutnya bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Game Burung Hantu 2.14 minit pagi waktu ini. Selamat pagi semuanya. Semoga pagi ini menjadi pagi yang terbaik buat kita semua. Setiap baik lirik dan melodi ada kisahnya, ada pesannya. Hiburan mahupun lagu bukan hanya didengar tapi dirasa dan difahami. Nasional Game Burung Hantu akan terus menghiburkan anda semua, menjadikan lagi awal pagi ini untuk edisi hari Jumaat 12 Jun 2026, permulaan hari baru. Berpuluh segala hari pada hari ini. Semoga apa jua urusan anda di sebelah pagi ini dipermudahkan segalanya. Baik ucapan yang telah dikirimkan bersama dengan sahabat-sahabat kita, rakan-rakan pendengar menerusi ruangan komen di Facebook Nasional FM. Doa dan juga ucapan yang dikirimkan oleh sahabat kita Marsah. Assalamualaikum Reza dan semua geng Burung Hantu. Sama bertugas di awal pagi ini. Semoga lancar kita semua dipermudahkan urusan. Persiaran 6 jam hari ini menerusi Nasional Geng Burung Hantu. Terbaik semuanya. Dari Ipoh hadir, Ipoh Perak dengan katanya sambil layan Piala Dunia, sambil kita layan Nasional FM. Syazwan Arif ucapannya, assalamualaikum semuanya. Selamat pagi. Waalaikumsalam Arif. Masna Lusu, assalamualaikum semua Geng Burung Hantu. Masna hadir dari Kuching, Sarawak Bumi Kenyalang. Syaputra dari Mersing Johor melaporkan diri. Ucapan salam keceriaan buat semua sahabat pendengar Geng Burung Hantu. Serta tidak lupakan juga buat Reza. Semoga kita semua kekal ceria selalu. Oh, jangan tak on kita santai awal pagi ini untuk Nasional Geng Burung Hantu dengan lagu-lagu yang terbaik. Yesang hadir dari Tasik Kesuma Beranhang. On Geng Burung Hantu kita layan lagu-lagu terbaik sambil kita layan Piala Dunia FIFA 2026. Mantap! Li Roslinda, assalamualaikum Reza dan Geng Burung Hantu. Waalaikumsalam Lin, apa khabar? Dari Bukit Canggang, Banting. Siti Fatimah dengan ucapannya, assalamualaikum, salam sejahtera Geng Burung Hantu. Dah ada kopi ke belum tu katanya? Selamat tugas dari jam 11 malam tadi sehingga 6 pagi nanti. Kak semestinya terus berhibur, terus teman Reza sehingga pagi nanti. Lapor diri malam pada pagi ini buat geng Burung Hantu. Semoga semuanya ceria, ceria selalu sambil kita layan World Cup pagi nanti. Akan berlangsungnya perlawanan pembukaan katanya. Izzah KBE, assalamualaikum Reza, happy konti Nasional Geng Burung Hantu. Terima kasih. Itu antara ucapan, dedikasi ucapan yang baru saja dikirimkan serta doa-doanya bersama dengan rakan-rakan pendengar kita. Terima kasih di atas doa-doanya semua. Semoga segala doa itu berbalik kepada anda. Okey, jangkaan siapakah yang akan menangi untuk perlawanan pertama Piala Dunia FIFA 2026? Jadi boleh hantarkan komen anda menerusi ruangan komen di Facebook Nasional FM. Kita sama-sama undi siapa yang menjadi kemenangan yang pertama untuk Piala Dunia FIFA 2026 NDC pada tahun ini. Sama-sama kita saksikan menerusi saluran TV OK, Sukan Plus dan menerusi aplikasi RTM Klik. Untuk ibu-ibu semua yang masih lagi berperang di dapur, sahabat-sahabat kita masih lagi bekerja ketika ini sambil menunggu sepak mula, kita layan dahulu lagu-lagu nostalgia. Semestinya lagu-lagu yang penuh dengan jiwa, bercerita tentang hidup, tentang kisah persahabatan, percintaan dan sebagainya. Tentang kesedaran juga yang membuka mata kita. Untuk hiburan kita yang seterusnya ini pastinya hiburan yang terbaik, lagu ciptaan daripada Dato' M. Nasi, Kabut Serangkai Mawar.

0: Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di

2:49 minit pagi. Lepas marah sebuah lagu dedangan daripada Ziana Zain yang terus menyerikan lagi awal pagi anda edisi hari ini menerusi Nasional Game Burung Hantu. Apa khabar semua Game Burung Hantu? Masih lagi steady ke? Masih lagi on kita sampai 6 pagi nanti. Tak semua dah tak sabar nak menunggu sepak mula Piala Dunia FIFA 2026 yang akan berlangsung sebentar nanti. Jadi untuk rakan-rakan pendengar kita, walau di mana juga anda berada, kekal frekuensi Nasional FM sedia hati. Semestinya untuk hiburan dan informasi yang terbaik dan juga sahih yang disajikan untuk anda. Baik, bersiaran langsung terus dari Wisma Radio Angkasa Puri RTM, Radio Televisyen Malaysia. Juga untuk Nasional Game Burung Hantu, anda akan disajikan dengan pelbagai dedangan lagu. Lagu-lagu yang penuh dengan jiwa bercerita tentang hidup, tentang perjuangan, tentang kesedaran yang membuka mata kita. Ada setengah lagu yang membawa kita ke lembah yang lama. Ada setengah lagu yang membawa kita ke perasaan yang sedih. Ada setengah lagu ataupun setengah hiburan membawa kita perasaan yang gembira, yang rasa kita nak putar balik masa kan. Tapi itulah dia, kenangan memang tak boleh putar balik masa, tapi kita boleh jadikannya sebagai pengajaran dalam hidup kita. Untuk sahabat-sahabat kita, abang-abang lori kita yang memandu ketika ini, semoga semuanya selamat. Tidak kisahlah, tidak kisah ke mana saja halu tuju anda. Yang memandu di lebuh raya, berehatlah seketika kalau berasa mengantuk dan letih ya. Berehat di rehat dan rawat. Yang pastinya segarkan mata anda, cuci muka dahulu. Bagi segar-segar dulu, ambil kopi, makan isi perut. Perut kenyang, jiwa pun tenang ya. Yang bertugas, yang bekerja di awal pagi ini, semoga dipermudahkan segala urusan anda, walau apa jua urusan dan tugasan anda pada awal pagi ini. Kita jadikan setiap perkara yang kita lakukan itu, secara khususnya pekerjaan lah ya, kita jadikannya sebagai satu ibadah dalam hidup kita. InsyaAllah akan ada hikmah serta nikmat yang baik yang terus datang menghampiri kita. Hari ini juga adalah hari Jumaat, penghulu segala hari. Semoga kita semua dimurahkan rezeki dan dipermudahkan segala urusan kita. InsyaAllah, mudah-mudahan. Amin. Baik, perkongsian info cuaca ramalan yang baru saja dikeluarkan oleh Met Malaysia lah ya, untuk pengetahuan semua pendengar Nasional FM seantero dunia, secara khususnya rakyat Malaysia. Di mana cuaca sebelah pagi untuk Semenanjung, ramalan ribut petir di beberapa tempat di negeri Johor, diikuti hujan di beberapa tempat di negeri Selangor, negeri Sembilan serta Melaka, dan tiada hujan bagi kawasan di negeri Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur serta di wilayah Persekutuan Putrajaya. Dan manakala di Sabah pula, ramalan ribut petir di beberapa tempat di daerah Tawau serta hujan di beberapa tempat di wilayah Persekutuan Labuan dan hujan di beberapa tempat di kawasan pendalaman, iaitu di kawasan Pantai Barat Sandakan serta di Kudat. Untuk Bumi Kenyalang di Sarawak pula, hujan di beberapa tempat daerah Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong serta di Limbang, dan tiada hujan bagi daerah Sarike, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu serta di Miri. Jadi untuk pendengar kita yang berada di negeri dan kawasan tersebut, sentiasalah berhati-hati. Boleh terus rujuk media sosial rasmi Met Malaysia untuk anda dapatkan ramalan cuaca seluruh negara mahupun info cuaca harian, ataupun boleh terus layari laman sesawangnya www.met.gov.my. Semoga semuanya selamat. Apa jua urusan anda pada hari ini dalam perjalanan pulang ke kampung, juga untuk kita menziarahi kedua ibu bapa kita yang jauh nun di kampung sana, dan untuk sahabat-sahabat kita dengan pelbagai urusan lah ya, masih lagi berperangkat dapur tu, ketang-ketung-ketang bunyinya ya. Sabar-sabar, tenang-tenang, kita sambil-sambil layan Nasional FM, sambil juga kita layan Piala Dunia FIFA 2026 yang bakal berlangsung tak lama lagi ya. Sepak mula 3 pagi nanti. Jadi sama-sama kita nantikan dan saksikan menerusi saluran TVOK, bersiaran langsung di Mexico City ataupun slangnya Mexico, sebutannya ya. Juga boleh tonton dan saksikan menerusi saluran Sukan Plus
dan aplikasi RTM Klik. Yang mana belum buat turun, buat turunlah secara percuma di telefon pintar anda ataupun di pelbagai peranti mudah alih yang anda perolehi. Dan sekarang ni dah canggih ya, RTM Klik dah boleh buat turun menerusi Android TV. Jadi siapa yang memakai Android TV boleh buat turun secara percuma dan terus stream secara langsung Piala Dunia FIFA 2026 kerana RTM sebagai penyiar rasmi serta Nasional FM adalah radio utama bahasa Melayu FIFA Piala Dunia FIFA 2026. Jadi kita nak ambil mood yang akan berlangsungnya sepak bola ketika ini Piala Dunia FIFA 2026. Untuk ibu-ibu yang berada di rumah yang tak layan bola, saya akan sajikan anda lagu-lagu yang terbaik. Ini dia untuk anda, Queen. Teruslah yang terus berhibur kita, Nasional FM, sentiasa di hati.

Saya Ainas. Sekilas fakta, Gua Kelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangar Pelis.

0: Berbeza budaya bukan alasan untuk berpecah. Kita dipertemukan untuk saling mengenali dan saling menghormati.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 5 hari lagi. Hashtag penyiaran JAKIM.

Pasukan pilihan anda mampu menjulang trofi. Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RPM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Anda sedang memandu? Laju-laju tu nak ke mana? Ha, yang sedang memandu saya nak ingatkan. Berikan isyarat kalau belok ke kiri atau kanan. Nak tukar lorong ke, potong barisan mahupun berhenti di tepi jalan.
1: Jalan raya milik bersama. Jangan memandu ikut emosi. Sama-sama kita bertoleransi.
2: Nasional FM.
3: Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH.

0: Minit Piala Dunia.
1: Dunia bola sepak sekali lagi mencatat sejarah baharu. Kali ini Uzbekistan berjaya melakar kejayaan besar apabila layak ke Piala Dunia buat kali pertama. Sejak merdeka pada tahun 1991, mereka sering dianggap sebagai pasukan yang hampir berjaya tetapi terkandas di saat akhir. Usaha dan semangat juang yang tidak pernah padam akhirnya membuahkan hasil. Dengan pencapaian ini, Uzbekistan berjaya menyertai senarai negara bekas Soviet yang berjaya menempatkan diri di pentas bola sepak dunia. Kelayakan ini bukan sahaja membawa kegembiraan kepada rakyat Uzbekistan tetapi juga menjadi inspirasi kepada seluruh rantau Asia Tengah. Ia membuktikan bahawa mimpi yang dikejar dengan tekad akhirnya mampu menjadi realiti. Uzbekistan kini melangkah ke Piala Dunia dengan penuh kebanggaan, satu perjalanan baharu yang pasti akan dinantikan oleh seluruh dunia.
0: Nasional FM, sentiasa di hati.

khidmat tu bukan kedekut, tapi tandanya anda seorang yang bijak. Hai, saya Aida Jia. Terus setia dengarkan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

15 minit pagi waktu ini. Salam tajuk, salam subuh buat semua pendengar Nasional FM sentiasa di hati. Seperti biasa, waktu ini kita akan ikuti siaran ulangan Raudah. Dan siaran ulangan Raudah pada pagi ini adalah bertajuk Memahami Hukum Faraid Siri 2 yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Zulhakimi bin Muhammad Danir. Terbitan rakan sugas Nur Azlinah Nordin dan telah dirakam di Masjid Muhammadi, Angkasa Puri, Kuala Lumpur.

0: boleh beli emas jongkong secara bertangguh, secara ansuran. Tak boleh, tuan-tuan.
1: Sesungguhnya dia, si fulan ini dibenci oleh Allah, maka dia dibenci oleh seluruh penduduk langit.
2: Allah bagi pinjam, bukan suruh kita buat benda yang dilarang.
3: Saya, Imam Muda Hassan, ikuti rancangan Raudhah setiap hari jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a. Yang bermaksud, Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan solat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim ayat 40.
1: Nasional FM.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Nasional FM,
2: sentiasa di hati.

Yang terbaik di Radio Malaysia Langkawi FM 104.8 ya untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi, salam Malaysia Madani, salam sejahtera kepada anda semua pendengar-pendengar setia Radio Malaysia Langkawi FM. Alhamdulillah bersua kita kembali di Radio Malaysia Langkawi FM di ruang udara yang pastinya hari ini hari Jumaat bersama dengan Yaya kembali. Okey. Dan hari ini 12 Jun 2026, 26 Zulhijjah 1447 Hijrah. Alhamdulillah menerusi segmen Ceria Pagi 6 pagi hingga pukul 11 pagi. Dan jangan tukar frekuensi anda, kekalkan di 104.8. Okey, dan kita bersiaran seperti biasalah untuk Radio Malaysia Langkawi FM 6 pagi hingga pukul 7 malam, 13 jam setiap hari. Jadi anda kena dengarkan kami dan juga di RTM Click ya. Yang mana yang belum muat turun, anda boleh muat turun menerusi rtmclick.rtm.gov.my. Ha, sekarang ni nak cerita pasal bola kan, Piala Dunia 2026. Jadi nanti kita akan kongsi-kongsilah okay, berkenaan dengan Piala Dunia 2026. Dan juga yang pastinya untuk makluman dan juga panduan kepada para muslimin dan muslimat, yang mana maksudnya waktu solat subuh sebentar tadi 5.51 minit pagi bagi daerah Langkawi. Jadi selamat menunaikan solat fardu subuh dan teruskan mendengar Radio Malaysia Langkawi FM di 104.8 ya untukmu.

Sebutlah Allah, sebutlah Ar-Rahman. Mana saja yang kamu sebut, asalkan nama yang baik, semuanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu zikir yang cukup besar, satu zikir yang merangkumi semua yang ada di dalam seluruh alam semesta ini terkandung dalam La ilaha illallah. Sebab itu kita sentiasa sebut berdasarkan hadis Nabi, afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah

0: Assalamualaikum. Kami Al Maulid. Teruskan mendengar Langkawi FM. Ya untukmu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimun hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, apabila kita jadi seorang umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi kita kena jaga akhlak kita sebaiknya yang mungkin. Daripada riwayat Tirmizi kata, mafhum daripada hadis, bertakwalah kepada Allah di mana sahaja kamu berada, ikutlah kejahatan dengan kebaikan, nescaya kebaikan itu akan menghapuskan dosa, dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Nabi SAW sendiri pun pesan ke untuk kita, gaulah dengan orang yang berakhlak baik. Penerangan hadis ini yang disebutkan, hadis yang disebutkan tadi ada mengandungi tiga asas kehidupan mukmin. Yang pertama, asas dia takwa kepada Allah. Apa makna takwa? Menjaga diri daripada maksiat dan melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala, dan juga menjaga dan juga meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, asas ini juga syarahan daripada hadis ini, segera bertaubat kepada Allah. Nah, apabila kita melakukan dosa. Jadi tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, asas ini jugalah akan mendorong kita, akan menunjukkan jalan yang terbaik untuk dalam kehidupan kita. Nah, yang pertama tadi takwa kepada Allah, yang kedua segera bertaubat kepada Allah apabila melakukan dosa. Dan juga yang ketiga tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, akhlak yang baik sesama manusia. Inilah salah satu contoh yang sangat-sangat kita kena ikut. Nabi SAW dah tunjuk dah. Nah, sayangilah antara satu sama lain. Hormatilah orang yang lebih tua daripada kita. Sayangilah orang yang lebih muda daripada kita. Mudah-mudahan insya-Allah dengan sebab itu kita ini akan menjadi seorang mukmin, seorang hamba yang beriman lagi bertakwa kepada Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Palestin adalah tanah yang kaya dengan budaya, sejarah dan masyarakat yang berbilang kaum. Ia menjadi tempat suci bagi umat Islam, Kristian dan Yahudi, terutamanya di kota bersejarah seperti Baitul Maqdis. Selama lebih 400 tahun, Palestin berada di bawah pemerintahan Uthmaniyah sehingga Perang Dunia Pertama. Selepas perang, British mengambil alih di bawah sistem mandat dan ketegangan meningkat apabila imigran Yahudi semakin ramai masuk disokong oleh gerakan Zionis. Pada tahun 1947, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mencadangkan pelan pembahagian Palestin kepada dua negara, iaitu satu Yahudi dan satu Arab. Ini membawa kepada peristiwa Nakba pada tahun 1948 yang mana ratusan ribu rakyat Palestin kehilangan tanah air mereka apabila negara Israel ditubuhkan. Sejak itu, peperangan dan konflik terus berlaku menyebabkan berjuta-juta rakyat Palestin menjadi pelarian. Namun, rakyat Palestin tetap berjuang mempertahankan hak, identiti dan tanah air mereka. Sejarah mereka adalah kisah ketabahan, harapan dan semangat yang tidak pernah luntur untuk mendapatkan keadilan dan keamanan. Memahami sejarah adalah langkah pertama ke arah masa depan yang lebih baik. Mari bersama kita wujudkan keadilan, tingkatkan perikemanusiaan dan terus kukuhkan keamanan.
1: Wala baqab mal wala min hada ghair Allah. Allah hamina. Bastashhad 'a ardi, damut 'a ardi. Baruh hana, yani bamut hana.
2: Ini adalah satu pengumuman khidmat masyarakat daripada Langkawi FM.
3: Radio Malaysia, Langkawi FM.

0: Alhamdulillah. Kita bersyukur kita ada ibu, kita masih ada lagi ibu di hadapan kita. Boleh kita bercakap, boleh kita pegang tangan dia, boleh kita berbakti kepada dia, boleh kita berbaik dengan dia. Alhamdulillah. Baik, yang saya nak sentuhkan pada tuan-tuan pada kali ini ialah ada orang yang tak suka dengan mak dia. Ada orang yang tak macam tak redha dengan mak dia. Ada orang yang benci pada mak dia. Bila tanya kenapa awak benci pada mak awak, kenapa orang hang tak suka kat mak hang, pasal apa awaknya, apa salah mak hang? Macam-macam benda dia ungkit waktu kecil dulu. Mak aku garang lah, mak aku tak bela aku lah, mak aku, mak aku, mak aku. Dia mak kita. Dalam dunia ni akak, dalam dunia ni abang, seorang je mak, seorang je bapak. Tak ada orang dah ada dua mak. Jarang. Memang tak ada, tuan-tuan. Buruk macam mana pun mak kita perangai dia, keadaan macam mana, sejarah silam, itu sejarah, tetap sejarah. Kenangan tetap kenangan, benda tu biarkan berlalu. Kalau apa yang mak kita buat pada kita, masa kita kecil dia selalu tampar kita lah, pukul kita lah, suruh basuh pinggang, basuh kain lah, apalah, mak saya tak sayang pada saya lah, dia manjakan Kak Long pada saya. Biarkan dia mak kita. Sekarang mak kita dah tua, mak kita dah tak larat. Boleh tak kita positif dengan mak kita? Kalau mak kita buat salah, itu salah mak kita dengan dia, dengan Tuhan. Takkan kita nak buat dosa juga? Berbaiklah kepada mak kita, berbaiklah kepada ayah kita, berbaiklah kepada mereka. Tambah-tambah mereka dah umur dah lanjut dah sekarang ni. Sebab ada orang yang buang mak dia. Ada orang dia kata, ustaz jangan sebut mak saya, jangan sebut bapak saya ustaz. Saya cukup tak kenal dengan dia orang. Macam mana kau boleh hidup? Macam mana kau boleh ada di atas dunia kalau tidak ada mak bapak? Jadi janganlah kita menjadikan sejarah silam, menjadikan kenangan lama itu dengan membenci kedua ibu bapa kita. Wabil walidaini ihsana. Abang-abang, akak-akak nak hidup bahagia, nak hidup dalam rahmat Allah, senang saja. Taatlah kepada ibu bapa dan berkasih sayanglah kepada mereka. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Minda positif ini disampaikan oleh yang berbahagia Dato' Ustaz Kazim Ilyas untuk pendengar-pendengar Radio Malaysia Langkawi FM.

0: yang terbaik di Radio Malaysia Langkawi FM 104.8, ya untukmu. Ya untukmu yang pastinya 6.32 minit pagi waktu sekarang. Dan masih bersama dengan Yahya sampai pukul 11 pagi nanti. Jangan jemu, jangan tukar frekuensi anda. Kekalkan di 104.8. Dan selamat pagi kepada anda yang baru bersama dengan kami di Radio Malaysia Langkawi FM. Hari ini hari Jumaat. Ada yang cuti, ada yang kerja. Yang mana kadang-kadang ada yang masuk awal kan. Ha, tu dia. Okey, pukul 4 pagi dah masuk kerja. Dan juga pastinya banyak ya perancangan-perancangan yang nak dilakukan. Kalau cuti lah hari ini kan. Kalau kerja, sama-sama lah kita bekerja. Okey, yang mana yang masuk pagi mengantuk, faham. Tapi apapun kita kena cergas-cergas selalu, insyaAllah ya. Dan saya doakan semoga apa juga yang anda lakukan, pekerjaan ni satu ibadah kan. Okey, lakukan dengan sebaik mungkin, tunaikan amanah ini, insyaAllah akan dipermudahkanlah urusan kita. Itu doa saya dan doa kita bersama-sama, insyaAllah. Okey. Dan juga kepada rakan-rakan yang bangun pagi ni, semoga anda semua sentiasa sihat selalu, insyaAllah ya. Kalau kata contoh sekarang ni duduk sakit-sakit, jangan biar, jangan biar lama-lama, terus ke hospital. Okey, teruslah pergi buat pemeriksaan. Dan juga jangan lupa saringan ya. Saringan kesihatan. Okey, dan juga yang mana yang tanya mula umur berapa nak buat saringan kesihatan? Muda-muda pi dah buat tak apa. Bermula 18 tahun tak apa. Kan? Okey. Daripada 18 tahun sampailah ke atas tu, jadi anda boleh buat saringan kesihatan kan. Jaga kesihatan kita. Yang pentingnya sebabnya kalau kita tak jaga kesihatan kita, macam mana kita nak jaga orang lain? Begitu kan? Okey, tinjauan cuaca di Pulau Langkawi hari ini, yang mana waktu pagi ya, 12 Jun 2026, tiada hujan. Waktu petang ribut petir di beberapa tempat dan waktu malam tiada hujan juga. Jadi suhu minimum 25 darjah Celsius, maksimum 33 darjah Celsius. Itu dia. Okey, dan yang pastinya hari ini telah bermulanya Piala Dunia, yang mana siaran langsung anda boleh saksikan di TV1 ya. Itu dia di RTM. Okey, dan pastinya semalam pembukaan ya untuk Piala Dunia, dan juga lagu dari Shakira. Shakira ni dia memang orang kata macam pilihan utamalah untuk lagu-lagu Piala Dunia kan. Dan lagu bertajuk Die Die. Ha, tu dia. Die Die, bukan Die Die mati tu. Die D-A-I, D-A-I. Die Die. Semangat sikit kan. Okey, dan juga jangan lupa ya untuk terus ikuti kami, kerana yang mana 3 pagi telah bermulanya lah perlawanan antara Mexico melawan Afrika Selatan. Saat lagi 10 pagi, jangan lupa Korea Selatan lawan Republic Czech. Itu dia. Okey, di MyTV 111 dan juga TV OK 110. Okey, teruskan mendengar Radio Malaysia Langkawi FM. Kita ada Syamsul Yusof dan juga Mawih.
1: Yo.
2: Ya Allah, ya Rahim.
1: Siapa lebih berkuasa?
2: Ya Allah.
1: Kau.
2: Ya Rahim.
1: Aku. Atau dia? Renungkan.

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
0: Setiap hari di Radio Malaysia, Langkawi FM.
2: Ceria Pagi. Activate. Ekspresi. Langkawi
3: FM. Adakah anda bersedia membawa jenama anda ke tahap seterusnya?
4: Jom bina jenama anda bersama Langkawi FM. Jenama anda akan semakin dikenali dan diingati. Kami tidak hanya bercakap, kami bantu tingkatkan pendapatan anda.
3: Hubungi kami di 04-969-8524 atau WhatsApp di 011-5622.

0: Hampa tanya, Ustaz jawab bersama yang berbahagia Ustaz Hafizuddin Rapingi. Rancangan istimewa Hampa Tanya Ustaz Jawab setiap hari Jumaat 3 petang hingga 4 petang. Hantarkan pertanyaan anda ke WhatsApp Langkawi FM 011-5622-1048 atau talian konti Langkawi FM 04-969-8534 atau email kepada kami langkawifm@rtm.gov.my. Hampa Tanya Ustaz Jawab, Radio Malaysia Langkawi FM, ya untukmu.
1: Langkawi FM.
2: Oh la la. Ceria pak.

0: meneruskan usaha membanteras aktiviti perniagaan secara haram oleh warga asing menerusi penguatkuasaan berterusan dan kerjasama erat dengan agensi berkaitan. Tegas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hannah Yeo, isu berkenaan sentiasa menjadi perhatian kerajaan.
1: DBKL hanya boleh menyelesaikan masalah lisen, rampasan barangan yang dijual. Tetapi untuk penangkapan, yang itu semua perlukan koordinasi dan tindakan oleh Kementerian Dalam Negeri. Oleh sebab itu, bila ada tindakan penguatkuasaan, dia kena bergerak dengan kementerian lain termasuk immigration.
0: Terdahulu, DBKL memaklumkan lebih 1,500 operasi penguatkuasaan telah dijalankan sepanjang tahun ini, membabitkan aktiviti perniagaan di pasar dan kawasan tumpuan penjaja di ibu negara.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Kejohanan Piala Dunia FIFA 2026 secara rasmi membuka tirai hari ini menyaksikan Mexico menewaskan Afrika Selatan 2-0 dalam aksi kumpulan A di Stadium Azteca. Selaku tuan rumah, Mexico memanfaatkan kelebihan tersebut dengan meraih 3 mata pertama. Beraksi di hadapan lebih 80,000 penyokong, gol pertama Mexico disumbangkan oleh Julian Quiñones pada minit ke-9. Gol El Tri kemudian digandakan pada minit ke-67 menerusi penyerang berpengalaman Raul Jimenez yang menanduk masuk hantaran lintang Roberto Alvarado. Kemerahan Piala Dunia 2026 turut dirasai di Angkasa Puri Kota Media menerusi majlis tayangan siaran. Majlis itu menghimpunkan pengamal media, penaja, penggiat industri dan peminat bola sepak. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail ketika ditemui sebelum perlawanan bermula berkata, inisiatif tersebut bukan sahaja mengeratkan hubungan antara penyiar dengan penonton, malah menjadi platform menyatukan rakyat melalui minat yang sama terhadap sukan bola sepak. Majlis berkenaan turut dimeriahkan dengan pelbagai aktiviti interaktif, antaranya 360 photo booth, street soccer, food truck serta permainan dan kuis yang disediakan rakan strategik dan penaga. Turut hadir Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi, Dato' Abdul Halim Hamzah, Duta Besar Mexico ke Malaysia, Luis Javier Campuzano dan Wakil Suruhanjaya Tinggi Afrika Selatan ke Malaysia, Aleta Masiko. Selepas ini berlangsung pertempuran menarik antara gergasi Asia, Korea Selatan dan wakil Eropah Republik Czech dalam satu lagi aksi kumpulan A. Sepak mula pukul 10 pagi nanti dengan siaran langsung boleh ditonton melalui saluran RTM bermula pukul 9 pagi. Beralih ke perkembangan luar negara, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menggesa Amerika Syarikat dan Iran kembali melaksanakan sepenuhnya gencatan senjata bagi mengelakkan konflik di Asia Barat terus meruncing. Setiausaha Agung PBB Antonio Guterres memandang serius peningkatan ketegangan yang berlaku di rantau itu. Jurucakapnya Stefan Dujarric mendedahkan Guterres bimbang dengan peningkatan serangan Amerika ke atas Iran serta tindakan balas Tehran terhadap beberapa negara jiran di rantau teluk yang tidak terlibat dalam konflik berkenaan. Dalam pada itu, Presiden Donald Trump memutuskan untuk membatalkan serangan ke atas Iran. Keputusan dibuat selepas rundingan kedua-dua pihak menunjukkan perkembangan positif. Trump berkata kepimpinan tertinggi Tehran memberikan kerjasama. Perkara utama yang menjadi asas perbincangan turut dipersetujui semua pihak yang terlibat, termasuk Arab Saudi, Emirah Arab Bersatu dan Qatar. Bagaimanapun, Trump menegaskan sekatan laut terhadap Iran akan terus dikekalkan sehingga proses berkenaan dimuktamadkan. Sementara itu, beberapa lagi kawasan di selatan Lubnan diserang oleh tentera Israel. Rakaman dari lokasi menunjukkan kepulan asap tebal memenuhi ruang udara selepas serangan tersebut. Setakat ini, pihak berkuasa belum mengumumkan sebarang maklumat mengenai korban atau tahap kerosakan akibat insiden berkenaan. Konflik di sempadan Lubnan-Israel berterusan sejak Mac lalu membabitkan tentera Israel dengan kumpulan Hezbollah yang disokong Iran. Walaupun gencatan senjata diumumkan pada April, kedua-dua pihak masih saling melancarkan serangan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kesiapsiagaan akar umbi diperkukuh hadapi El Nino dan krisis geopolitik. Mexico tumpaskan Afrika Selatan dalam aksi pembuka tirai Piala Dunia.

Sekian berita yang disunting oleh Masniza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

12 Jun 1966, pelancaran Gerakan Minggu Keselamatan Jalan Raya. Pada hari ini dalam tahun 1966, yang berusaha Encik Khaw Kai Boh, Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan merasmikan Majlis Pelancaran Gerakan Minggu Keselamatan Jalan Raya di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur. Majlis ini dihadiri oleh pegawai kerajaan, wakil agensi keselamatan dan orang awam yang menunjukkan sokongan terhadap usaha meningkatkan kesedaran keselamatan jalan raya. Program ini bertujuan mendidik masyarakat tentang amalan selamat di jalan raya serta memperkukuh kerjasama antara pihak berkuasa dan komuniti demi kesejahteraan pengguna jalan raya.

0: Refleksi setiap hari pukul 7.30 minit pagi dan ulangan 4 petang di Langkawi FM.
1: Hai, bersama saya Yaya.

0: yang terbaik di Radio Malaysia Langkawi FM 104.8, ya untukmu. Yang pasti yang terbaik ya untuk anda di Radio Malaysia Langkawi FM. Okey, menerusi frekuensi 104.8 anda boleh dengarkan kami di dalam kereta kan, radio kat kereta tu. Okey, dan juga di JT Kuah Langkawi dan juga di mana juga yang mana premis-premis yang menyiarkan Radio Malaysia Langkawi FM. Terima kasih atas sokongan anda dan selamat pagi ya kepada anda semua pendengar setia Radio Malaysia Langkawi FM. Juga di RTM Click, menerusi telefon pintar anda boleh dengarkan kami di mana jua anda berada, dan pastinya kena ada internet lah. Okey. Baik, 7:19 minit pagi, yang mana 7:30 sebentar lagi kita ada refleksi yang diterbitkan oleh rakan setugas ya, Puan Suriati Senapi ataupun Suria Matahari. Dan juga pastinya saya nak kongsikan dengan anda yang mana tentang Piala Dunia World Cup. Okey. Jadi antara orang kata jadual perlawanan lah kan. Yang pertama, yang mana pukul 3 pagi tadi ya, kumpulan A, Mexico melawan Afrika Selatan, aksi pembukaan. Dan juga pukul 10 pagi, jangan lupa untuk ikuti kumpulan A, Korea Selatan melawan Republic Czech. Okay? Dan yang pastinya saya nak kongsikan nanti untuk keputusan, okay, dan juga sebut sedikitlah tentang cerita World Cup ni, sebut sedikit ataupun banyak lah sebenarnya. Kan? Sebab sekarang ni tengah duk hangat, tengah duk panas, okay? Yang mana Piala Dunia bermula pada hari ni lah, okay? Dan juga cerita tentang tuan rumah bersama, iaitu tiga negara buat pertama kalinya kejohanan ini dianjurkan bersama oleh tiga buah negara, iaitu Amerika Syarikat, Kanada dan Mexico. Dan perlawanan akan berlangsung di 16 buah bandaraya tuan rumah. Sebanyak 11 stadium terletak di Amerika Syarikat, 3 di Mexico dan 2 di Kanada. Okey, jadi sejarah Mexico ni, Mexico bakal menjadi negara pertama di dunia yang menjadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali selepas tahun 1970 dan 1986. Okey, baik, kita nak ke Korea sebentar. Ini dia dengan lagu dari Shinee, Don't Call Me.
1: I promise to tell the truth and nothing but the truth. If you-

0: Refleksi setiap hari pukul 7.30 minit pagi dan ulangan 4 petang di Langkawi FM. Refleksi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Dr. Atia Azmi pada hari ini dalam slot refleksi. Sebagai ibu dan ayah, sudah pasti kita semua inginkan yang terbaik untuk anak-anak kita. Tapi kadang-kadang mungkin dalam perjalanan kita menjadi ibu dan ayah, mulalah kita rasa cabaran-cabaran yang datang sebagai ibu dan ayah ni semakin berat apabila anak kita semakin besar. Jadi di sini saya ingin berkongsikan 3 tips bagaimana untuk kita sentiasa kekal positif dalam mendidik anak-anak kita. Pertama sekali, kita faham kenapa kita membesarkan anak-anak kita ni. Kita harus tahu apa tujuan dan sebab Allah bagikan aku anak ini sebagai amanah. Jadi apabila kita mengetahui sesuatu dengan lebih mendalam, insya-Allah makna di sebalik ujian itu, makna di sebalik apa yang kita ada itu akan lebih bermakna. Okey, nombor dua, kita fikirkan apa yang aku boleh belajar dalam situasi ini. So, contohnya, anak kita tidak mendengar kita punya arahan. Jadi, melalui situasi itu, kita belajar kenapa anak tidak dengar kita punya arahan pada masa ini. Adakah mungkin cara kita menyampaikan arahan itu tidak kena dengan anak? Ataupun anak ini ada sesuatu yang sedang dia mengalami yang kita harus lebih menyelami perasaan anak ini. Ataupun mungkin anak kita sedang mengalami gangguan emosi daripada sekolah ataupun kawan-kawan, kita pun tak tahu. So sebelum kita terus bereaksi negatif, kita fikir dulu apa yang aku boleh belajar dan dapat melalui situasi ini. Yang ketiga adalah sentiasa berharap. So kita kekal positif dengan meletakkan harapan yang tinggi. Harapan dalam diri kita, harapan dalam anak-anak kita dan harapan serta yakin yang Allah Subhanahu wa ta'ala ataupun Tuhan kita insya-Allah akan memberikan kita solusi, bantuan dalam pelbagai bentuk yang kita mungkin tak terfikir pun. Jadi di sebalik kita punya kisah kehidupan sebagai ibu dan ayah ni, terdapat 1001 hikmah yang kita kena cari. Jadi di sini apabila kita nak menanamkan minda yang positif dalam mendidik anak-anak, kita juga harus menanamkan niat yang betul dan juga hati kita harus sentiasa selari dengan pemikiran kita, tindakan kita dan yang paling penting, enjoy the journey ataupun nikmatilah perjalanan bersama anak-anak kita ni sebab tak lama lagi mereka akan besar dan tinggalkan kita. Okay, insyaAllah kita akan jumpa lagi. Be hopeful and choose moderation. Sentiasa berharap dan pilihlah jalan yang sederhana dalam mendidik anak. Assalamualaikum.
0: Refleksi itu tadi disampaikan oleh Dr. Nur Atiyah Azmi, perunding keibubapaan.

0: Layan saja.
1: Langkawi eh.
0: Layan saja.
2: Itu dia Jamilah. Jamilah dari Jamal Mirdad. Itu dia nama perempuan kan. Kalau lelaki kat bak kata DJ Banglah kita, Jamal lah. jadi kena. Okey, baik. Sebentar lagi saya nak kongsikan dengan anda untuk tinjauan cuaca di Pulau Langkawi. Jadi teruskan ya mendengar Radio Malaysia Langkawi FM. Jangan tukar frekuensi anda. Kekalkan di 104.8. Ya untukmu. Namaste.
3: Eh, calo, zindagi sunte hai.

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
0: Setiap hari di Radio Malaysia, Langkawi FM.
2: Adakah pasukan pilihan anda mampu menjulang trofi? Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
4: Yeah, everybody, sing with me. ASAP Rocky, here we go.

0: Berbeza budaya bukan alasan untuk berpecah. Kita dipertemukan untuk saling mengenali dan saling menghormati.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 5 hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Ya, itu dia. Okey, 5 hari lagi. Baik, dan juga waktu sekarang 7.49 minit pagi. Saya nak kongsikan dengan anda di mana tinjauan cuaca di Pulau Langkawi menerusi Jabatan Meteorologi Malaysia. Waktu pagi tiada hujan, waktu petang ribut petir di beberapa tempat, waktu malam tiada hujan, suhu minimum 25 darjah Celsius, maksimum 33 darjah Celsius. Okey, itu untuk Pulau Langkawi. Jadi kepada anda yang nak pi melangkah keluar dari Langkawi, nak naik boat ke, nak naik kapal terbang ke, okey, nak naik roro pun, okey, yang mana anda boleh rujuk di Jabatan Meteorologi Malaysia untuk tinjauan cuaca di tempat yang bakal anda kunjungi. Itu dia, okey. Baik, dan juga saya nak kongsi untuk esok lah. Okey, yang mana esok waktu pagi ribut petir di beberapa tempat, waktu petang dan juga malam tiada hujan, okey. Suhu minimum 25 darjah Celsius, maksimum 33 darjah Celsius. Itu dia. Okey, hari ini 12 Jun 2026. Siapa yang menyambut hari lahir, selamat hari lahir, sana helwah, happy birthday diucapkan dan semoga dipanjangkan umur, dilimpahkan rezeki dan juga dipermudahkan urusan anda, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Okey, adakah anda satu dalam 1000? Okey, kita layan lepas ni lagu dari Visa, Satu Dalam 1000.

0: 3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan terbesar dunia. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Adakah anda bersedia membawa jenama anda ke tahap seterusnya?
2: Jom bina jenama anda bersama Langkawi FM. Jenama anda akan semakin dikenali dan diingati. Kami tidak hanya bercakap, kami bantu tingkatkan pendapatan anda.
1: Hubungi kami di 04-969-8524 atau WhatsApp di 011-5624.